0: Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan dan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya Danantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan terus disampaikan dalam keterangan usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap misalnya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha. Ya, dari segi skala moneter aja ini lebih seru oleh sistemnya, jadi arahannya adalah KSSK plus dan
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya

0: sama-sama juga SSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LHP Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Mensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sampaikan secara rinci, dan kita ingin depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, sehingga setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Sipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI, Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi memang momentumnya, saya mau menambahkan itu, silahkan.
1: Rahayu Saraswati jelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, keselamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkarep Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sekian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cengkarep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cengkarep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di Kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nan Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarnya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan.

0: pemerintah daerah dalam hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk TKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun gitu.
1: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG Anak Usia Sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
2: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG Anak Sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
1: Nah,
2: seperti
1: dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
2: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
1: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan

0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
1: Pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
2: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
1: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem pangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
1: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,

0: Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
1: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
2: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
0: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun, hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk...

0: seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya. Kami hadirkan berikut ini.
1: Kaget juga ya Mbak, dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
2: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak ini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
3: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian.

0: Informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengalihkan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah dengar, selamat pagi, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sena dan juga rekan operator kita The Melky yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini, pendengar, Selasa 28 Juli 2026. Kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, Paroki Santo Antonius Padua RII rayakan Pesta Emas 50 tahun. Pendengar, Paroki Santo Antonius Padua RII, Desa Beamese, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai merayakan Pesta Emas 50 tahun. Perayaan yang berlangsung penuh sukacita dan syukur itu menjadi momentum mengenang perjalanan 5 dekade pelayanan sekaligus memperbarui komitmen umat dalam membangun gereja dan masyarakat. Puncak perayaan ditandai dengan perayaan Ekaristi Syukur yang dipimpin Romo Sebastian Hobahana, SPD, didampingi Pastor Paroki Santo Antonius Padua RII, Romo Tarsi Syukur, serta Romo Marcel Erot. Misa berlangsung khidmat dengan diikuti 23 imam konselebran dari berbagai paroki dan komunitas religius. Ribuan umat dari seluruh stasi memadati gereja Santo Antonius Padua RII untuk mengikuti perayaan yang menjadi puncak syukur atas perjalanan iman paroki selama 50 tahun. Suasana ibadah semakin semarak dengan iringan kor gabungan paroki Santo Antonius Padua RII yang membawakan lagu-lagu liturgi secara harmonis dan penuh penghayatan. Penampilan paduan suara dari berbagai stasi turut memperkuat suasana doa, syukur, dan kebersamaan umat sepanjang perayaan. Turut hadir Bupati Manggarai Heribertus Nabit, Wakil Ketua DPRD Manggarai Thomas Tahir, anggota DPRD Provinsi NTT Simprosia Riana Sari, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Kepala Baperida Manggarai Livinus Vitalis Livens Turuk, Kepala Dinas Kominfo Manggarai Paulus Jeramun, dan para kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ribuan umat. Kehadiran para pejabat pemerintah bersama para imam, biarawan, biarawiti, dan umat mencerminkan eratnya sinergi antara gereja dan pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai persaudaraan, kebersamaan, dan pelayanan. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda, pendengar, yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

RISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya, karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Mualirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
2: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-19287, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
1: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
0: Okay, okay.
1: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Terus kita kategorikan dalam barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Misalnya gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gitu, barang untuk pameran, barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
0: Okay.
1: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia tapi dibalik di

0: pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk
1: dijual,
0: kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual, dijual di Indonesia. Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang selain barang pribadi sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part atau mesin otomotif atau terus katalog dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
1: Oke, tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
0: Iya,
1: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wens? Atau Pak Kris?
2: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wens terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
1: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini Pak Kris.
2: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Bea Cukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018. Tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
1: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk Pak Owens?
0: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri atau di istilah di undang-undang pabean itu ada yang namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean. Itu ada batasannya bahwa misalnya itu ada batasannya itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
1: Oke.
0: Karena dia punya limitnya itu

0: Belum
1: session.
2: Belum
1: okay.
2: Belum
1: lewat dari 500 US dollar. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
2: Okay.
1: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol. Jadi tidak mendapat fasilitas.
2: Ya. Oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
1: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu. Nah, 500 US dollar.
2: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya
1: tidak ada perbedaannya.
2: Gitu. Oke, okay, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu Pak Wens.
1: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak... handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaikin di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke Bea Cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. Supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
2: Okay.
1: Seperti itu secara garis besarnya.
2: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
3: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya Pak Wens tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
2: lebih sedikit pungutan. Berarti ya?
3: Ya,
2: oh, lebih sedikit. Okay. Ya. Karena mungkin karena frekuensinya mereka, lebih, ya, sering,
3: lebih sering bolak-balik. Nah, betul. Jadi okay, aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
2: Oke. Jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wan?
1: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration. Okay. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
2: tahun
1: Oktober.
2: Ini ya?
1: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
2: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
1: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
2: Okay. Nah,
1: setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
2: Malah lebih mudah jadinya.
1: Lebih mudah, ya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
2: Okay.
1: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa untuk kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
2: Yeah.
1: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
2: Oke, okay. Jadi double check ya?
1: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
2: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
1: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari $500 gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjut seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
2: Oke. Okay.
1: Nah, gitu.
2: Iya.
1: Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
2: Itu seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
1: Semua.
2: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang,
1: datang,
2: gitu.
1: Ya,
2: datang gitu. Masuk ke Indonesia, tidak hanya berlaku untuk WNA saja ya?
1: Semua.
2: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
1: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa, tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
3: Tembakau.
1: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitin berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya kalau untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter. 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
2: Oke. Okay.
1: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu. Dan itu disaksikan oleh
2: yang membawa barang.
1: Membawa itu. Barang itu.
2: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
1: Tidak ada kecurigaan juga.
2: Oke, oke.
1: Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
2: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
3: Baik,
2: ya?
3: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40, yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml, itu untuk penumpang ya.
2: Oke.
3: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 USD di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
2: bagian tersebut ya.
3: Bagian tersebut tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan.
2: Okay.
3: Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obatan terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
2: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi, barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
3: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika.
2: Okay.
3: Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas terus apa ya?
2: Ada beberapa
3: sama obat-obat terlarang.
2: Ya itu yang dilarang.
3: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
2: perilaku anak bangsa, itu barang-barang yang menjurus ke situ masuk dalam kategori itu, juga dilarang gitu Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
3: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
2: Harus ada surat keterangan.
3: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
2: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Dan setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk. Nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, saya kalau tidak salah 1-2 pieces gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan, bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ya, ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, ya, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing, di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi isi pada saat tujuan ya, akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya? Ya, registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Okay. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiara Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Boleh ditambahkan, silakan Pak.
1: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya $500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400 ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu aja. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau di, kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor bea cukai terdekat, dalam hal ini kantor bea cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari, dan dia tidak bisa melakukan registrasi IMEI-nya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi IMEI itu, itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu, baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
0: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
2: Oke, terima kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya. Pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan berikut tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya. Sekarang itu banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Oke. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, ya kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti sudah pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Jadi terus ketika kalau mau membawa barang-barang lain berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga harus lebih memahami aturan tentang karantina ataupun ada obat-obatan perlu harus ada izinnya. Jadi setiap prinsipnya setiap barang yang kita bawa harus benar-benar clear dan sudah dipersiapkan. Jika kalau membutuhkan izin dari instansi terkait, ya, itu tentu harus kita kantongin. Gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Silakan ada yang ingin ditambahkan?
2: Dan jika mengalami kesulitan di perjalanan, silakan menghubungin petugas-petugas bandara yang ada di manapun.
3: Anda masih mendengarkan RRI

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan

menyembunyikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Labuan Bajo, siang ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy karya Ryan Holiday merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad untuk berkembang.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe.
Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab

0: batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Anda masih mendengarkan

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai tempat untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar edisi 28 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu Anda selalu dalam keadaan sehat ya, penuh semangat. Dan juga semoga aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi hingga saat ini berjalan sesuai harapan Anda. Ya, walaupun cuaca di Labuan Bajo siang ini terasa cukup terik ya, matahari seolah sedang menunjukkan semangatnya begitu pendengar. Jadi jangan lupa perbanyak minum air putih, gunakan pelindung diri seperti topi atau payung jika harus beraktivitas di luar ruangan begitu ya. Dan jangan sampai terlambat makan siang agar tubuh tetap bugar. Nah, pendengar, di tengah berbagai aktivitas masyarakat saat ini, kita juga dihadapkan pada banyak persoalannya, mulai dari derasnya arus informasi di media sosial, gaya hidup yang serba cepat, hingga tantangan menjaga kesehatan di tengah kesibukan. Karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi, menjaga pola hidup sehat, dan juga tetap peduli terhadap lingkungan sekitar kita ya. Dan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari dapat memberikan dampak besar bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik Anda mendengarkan kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Karena selama beberapa jam ke depan, saya Yulina Mul akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengarnya, ke ruang dengar Anda maksud kami, untuk menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Nah, pendengar, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan juga semoga hari Anda menyenangkan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini dengan menghadirkan beragam program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait kebiasaan yang bisa merusak ginjal ya. Yang dimana pendengar, di tengah kesibukan kita sehari-hari, seringkali kita terlalu fokus menjaga kesehatan jantung atau paru-paru ya, tetapi kita lupa bahwa ginjal juga memiliki peran yang sangat penting. Nah, mendengar, ginjal bekerja tanpa henti menyaring darah, membuang racun, serta menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Sayangnya, tanpa kita sadari, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang justru dapat merusak kesehatan ginjal. Nah, yang pertama, kurang minum air putih. Nah, siapa nih yang paling malas minum air putih? Nah, pendengar, ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal harus bekerja lebih keras lagi. Karena itu, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari, terutama saat cuaca sedang panas seperti di Labuan Bajo belakangan ini ya. Nah, yang kedua, terlalu sering mengonsumsi makanan yang tinggi garam ya, dan juga makanan instan. Karena kandungan natrium yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan juga tekanan darah, maksud kami, dalam waktu jangka yang panjang ya, yaitu bisa membebani kerja ginjal, pendengar. Yang ketiga, terlalu sering mengonsumsi minuman manis atau minuman bersoda begitu ya. Nah, pendengar, jika dilakukan secara terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan resiko diabetes yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit ginjal ya. Yang keempat, yaitu mengonsumsi obat pereda nyeri tanpa anjuran tenaga kesehatan. Nah, pendengar, banyak orang yang menganggap bahwa ini aman diminum kapan saja. Padahal, jika digunakan terlalu sering atau dalam dosis berlebihan, obat tersebut dapat merusak fungsi ginjal. Dan yang kelima, jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Nah, pendengar, kebiasaan ini sering dianggap sepele, padahal dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kemih yang bila tidak ditangani dapat memengaruhi kesehatan ginjal. Nah, pendengar, ginjal sebenarnya tidak sulit ya. Mulailah dengan pola hidup yang sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga, dan juga lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes. Ingat, pendengar, ginjal adalah organ yang bekerja diam-diam untuk menjaga tubuh tetap sehat ya. Jadi, jangan menunggu sampai muncul keluhan baru kita mulai peduli. Sayangi ginjal Anda mulai hari ini, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Nah, pendengar, selanjutnya akan saya hadirkan program informasi ke ruang dengar Anda terkait bahaya dehidrasi di tengah cuaca panas gitu ya. Nah, pendengar, dengan cuaca di Labuan Bajo yang beberapa hari terakhir terasa cukup panas ya, ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu dehidrasi. Banyak orang mengira bahwa dehidrasi hanya ditandai dengan rasa haus. Padahal ketika kita sudah merasa haus, itu berarti tubuh sebenarnya sudah mulai kekurangan cairan gitu ya. Dan dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Jadi pendengar, jangan biarkan kondisi ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas gitu ya, pusing, sulit berkonsentrasi, bibir dan juga mulut terasa kering, bahkan pada kondisi yang lebih berat dapat menyebabkan pingsan ya. Nah, bagi Anda yang bekerja di luar ruangan pendengar ya, untuk Anda dimanapun Anda berada, usahakan untuk minum air putih secara rutin ya. Jangan menunggu haus, biasakan membawa botol minum agar kebutuhan cairan tubuh tetap stabil dan juga tetap terpenuhi. Nah, selain itu, jangan terlalu sering mengganti air putih dengan minuman manis ataupun minuman yang bersoda. Sesekali boleh, tetapi air putih tetap menjadi pilihan yang terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Perbanyak juga konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, ataupun melon ya. Nah, pendengar, kesehatan dimulai dari kebiasaan yang sederhana ya. Jadi di tengah cuaca yang cukup terik ini, jangan lupa minum air putih yang cukup, istirahat sejenak jika merasa lelah, dan lindungi diri dari paparan sinar matahari secara langsung gitu. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan membuat kita tetap segar, fokus, dan lebih semangat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Baik pendengar, tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yilin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Nah, pendengar, tepat pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan doa Angelus ke ruang dengar Anda ya. Dan juga setelah itu tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Indira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut back timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 44 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleveri Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Jenis Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Jenis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US

0: bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menuju sudah dilakukan dari sumber gol. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Weber. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami. Rasa latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, pelatih dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste

0: kepada Persebaya Surabaya takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
1: Seperti kita lihat awal

0: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
1: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu, seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
0: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik, Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada

0: Dan rencananya di Spanyol nanti timnas futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Fer FF. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergensi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
1: Jadi terkait dengan objektif PSG yang Spanyol ini, program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya karena program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dibentik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bersiap berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di

0: Laga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridho Loiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV

0: 2026 Leg 2 di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nur Mulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
1: Ini sekarang generasi paralis sudah diubah. Yang perlu kita dibuat, gimana saya dipalak. Lalu kita masih makan untuk visi. Karena kita awal-awal pasti ada pengunduran semua seleksi dulu. Kita langsung jadi pasang pihak. Nanti pasti sobat sekarang kita mau di rumah posisi, mau coba ambil posisi.
0: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
2: Bobot itu sebenarnya diperlukan ya mesin, tapi kan di satu sisi kita mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, ya, tapi bisa juara Asia, ya udah.
0: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toira yang berhasil Indonesia meyakini Timnas hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelarikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional di Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya, nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua. Gayung bersambung nggak? Sementara yang di atas, semangat. Ketua kita juga sudah bilang, Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih. Orang tua, semuanya, nggak ada yang silap bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menghilang.
1: Optimis dengan fasilitasnya yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, yang disampaikan kabar dari bola basket tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Labuan Bajo.
1: Sini teh.
2: Dengar ya. Mimpiku buat jadi pemain sehebat Kak Bayu.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ilin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Nah, pendengar, baru saja kita mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan kini kami kembali menghadirkan sajian musik dan juga informasi untuk menemani aktivitas siang Anda. Nah, pendengar, kalau tadi malam Anda sempat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja di ajang Piala ASEAN Football Federation 2026, tentu Anda ikut merasakan euforia kemenangan Garuda ya, yang dimana Timnas Indonesia tampil sangat meyakinkan dan berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor telak 5-1. Michelle Baker menjadi bintang lapangan dengan mencetak hat-trick, sementara dua gol lainnya disumbangkan oleh Sandy Walls dan James Raven. Kemenangan ini menjadi awal yang sangat positif bagi langkah Indonesia di turnamen. Nah, pendengar, permainan tim Garuda juga begitu menarik untuk disaksikan ya. Sejak menit-menit awal pertandingan, Indonesia langsung tampil menyerang, menguasai jalannya laga dan juga menunjukkan kerjasama tim yang solid. Dan juga semoga performa seperti ini terus terjaga hingga pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, pendengar, bagaimana menurut Anda? Siapa pemain yang paling mencuri perhatian tadi malam? Dan apakah Michelle Baker dengan 3 golnya atau justru pemain lainnya yang menurut Anda tampil luar biasa begitu ya. Yuk sampaikan pendapat Anda pendengar melalui kolom komentar akun Instagram kami ya di RRI SP Labuan Bajo. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo karena saya Ilin Amul masih menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menghibur di sela-sela aktivitas Anda.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar. Masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Nah, pendengar, kali ini saya akan membagi informasi terkait mengapa sekarang banyak orang muda lelah. Bukan selalu karena pekerjaan gitu ya. Nah, pendengar, pernahkah Anda merasa cepat lelah padahal pekerjaan hari ini tidak terlalu berat? Atau baru beberapa jam beraktivitas, tubuh sudah terasa lesu dan juga kurang bersemangat begitu. Banyak orang mengira hal itu hanya karena pekerjaan yang menumpuk. Padahal penyebabnya bisa berasal dari kebiasaan kita sendiri ya. Yang pertama adalah kurang tidur. Pendengar, orang dewasa idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam. Jika sering bergadang, tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan tenaga, sehingga keesokan harinya kita akan mudah lelah dan juga sulit berkonsentrasi. Nah, yang kedua adalah kurang minum air putih. Dengar, saat tubuh kekurangan cairan, aliran oksigen ke seluruh tubuh menjadi tidak optimal. Akibatnya, kita akan lebih cepat merasa lemas dan juga mengantuk. Apalagi dengan cuaca di Labuan Bajo ya, yang cukup panas belakangan ini, kebutuhan cairan tubuh tentu lebih banyak. Yang ketiga adalah terlalu lama menatap layar, ponsel atau komputer. Pendengar, tanpa kita sadari, kebiasaan ini membuat mata lelah dan juga pikiran sulit beristirahat. Tidak heran jika tubuh terasa letih meskipun kita hanya duduk seharian. Kemudian yang keempat adalah pola makan yang kurang sehat. Mendengar, terlalu sering melewatkan sarapan atau terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji dapat membuat tubuh kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Nah, mendengar, kalau Anda mulai merasa lelah, cobalah untuk mengevaluasi kembali kebiasaan sehari-hari Anda begitu ya. Apakah sudah cukup tidur, sudah cukup minum air putih, sudah makan makanan bergizi, dan jangan lupa untuk luangkan waktunya untuk bergerak atau berolahraga ringan ya. Ya, meskipun hanya berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit ya setiap harinya. Ingat benar, tubuh kita bukanlah mesin ya yang bisa dipaksa bekerja tanpa istirahat. Jika tubuh Anda sudah memberi tanda lelah ataupun memberi sinyal begitu ya, jangan diabaikan. Istirahat yang cukup, pola hidup sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci tetap produktif dan menjalani hari dengan penuh semangat. Baik pendengar, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan adalah aset yang paling berharga yang kita miliki ya. Dan juga pendengar, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Nah, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi datang dari kesehatan ya. Ya, di mana Dinas Kesehatan Manggarai Barat jadikan kasus kematian ibu dan juga bayi jadi bahan evaluasi pelayanan. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menegaskan setiap kasus kematian ibu dan juga bayi harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh melalui audit komprehensif serta ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Teresia Primadona Asmon, saat membuka pertemuan penguatan program dan juga sinkronisasi data kesehatan ibu dan anak, gizi dan imunisasi di Aula Hotel Perundi pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh tenaga kesehatan dari puskesmas, rumah sakit, dan jajaran dinas kesehatan sebagai forum evaluasi capaian program validasi data serta penyusunan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Teresia mengatakan evaluasi tidak hanya berfokus pada angka capaian, tetapi menjadi momentum untuk menilai pelaksanaan program secara jujur dan juga menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif. Menurutnya, sebelum membahas angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi, seluruh fasilitas kesehatan perlu terlebih dahulu mengevaluasi capaian standar pelayanan minimal semester pertama sebagai indikator proses pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan di setiap puskesmas. Dirinya juga mengatakan setiap kematian ibu maupun bayi harus diaudit secara menyeluruh untuk mengetahui akar persoalan dan menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Pauline memaparkan tren kematian ibu di Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2021 hingga 2025. Berdasarkan data yang dipresentasikan, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 12 kasus pada tahun 2021, turun menjadi 7 kasus pada tahun 2022, kembali meningkat menjadi 12 kasus pada tahun 2023, dan naik menjadi 14 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 8 kasus pada tahun 2025. Meski terjadi penurunan pada tahun 2025, Dr. Pauline menilai tren tersebut masih berfluktuasi dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten. Selain itu, ia mengkritik sistem rujukan berjenjang yang mengharuskan pasien melewati fasilitas kesehatan tertentu sebelum dirujuk ke rumah sakit. Menurutnya, dengan akses transportasi yang semakin baik, pasien dalam kondisi gawat darurat seharusnya dapat langsung dirujuk ke RSUD agar penanganan lebih cepat. Pertemuan tersebut ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut berupa penguatan pelatihan berkala bagi tenaga kesehatan, perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan digital, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Melalui langkah tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat berharap seluruh fasilitas kesehatan memiliki data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi antara dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas dalam menekan angka kematian ibu dan juga bayi, meningkatkan status gizi masyarakat, serta memperluas cakupan imunisasi. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang. Ini edisi 28 Juli 2026. Nah, pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan mengangkat topik terkait, maksud kami topik yang akan kami angkat di program Bincang Budaya nanti cukup unik ya, yaitu terkait rokok mulas poco. Nah, pendengar, untuk menyimak lebih lanjut, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Tabe, pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amu masih menemani Anda ya dalam program Bincang Budaya siang ini. Nah, pendengar, semoga siang hari ini Anda tetap sehat, penuh semangat, dan jangan lupa bagi Anda yang sedang beristirahat di sela-sela pekerjaan Anda, manfaatkan waktu untuk makan siang ya, agar energi tetap terjaga. Nah, pendengar, setiap daerah memiliki warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakatnya. Warisan itu bukan hanya berupa benda ataupun bangunan, tetapi juga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut mengandung nilai kehidupan, cara menghormati sesama, menjaga hubungan dengan alam, hingga mengajarkan bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Nah, pendengar, Manggarai merupakan salah satu daerah yang kaya akan tradisi. Kita mengenal Penti, mengenal Caci, Mba

diperlakukan layaknya seorang gadis yang dihormati. Mungkin bagi sebagian orang, hal itu terdengar unik ya. Namun bagi masyarakat Manggarai, tradisi ini mengandung pesan yang sangat luar biasa. Melalui Roko Molas Pojo, leluhur mengajarkan bahwa manusia tidak boleh semena-mena terhadap alam. Alam bukan sekedar tempat mengambil kayu atau hasil hutan ya, tetapi merupakan bagian dari kehidupan yang harus kita hormati. Nah, pendengar, siang hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih jauh makna Roko Molas Pojo, mulai dari sejajarnya, filosofi yang terkandung di dalamnya, hingga pesan yang masih relevan bagi kehidupan kita sampai dengan saat ini. Nah, pendengar, langsung saja kita membahas segmen pertama ya, yaitu mengenal Molas, Roko Molas Pojo. Nah, pendengar, kalau mendengar istilah Roko Molas Pojo, mungkin sebagian dari kita bertanya, apa sebenarnya arti nama tersebut? Nah, pendengar, dalam bahasa Manggarai, Roko berarti memikul ya, atau membawa. Molas berarti seorang yang cantik, seorang gadis yang cantik, anggun dan juga dihormati. Sedangkan Pojo berarti gunung dan juga gunung atau hutan gitu ya. Jadi secara harfiah, Roko Molas Pojo berarti memikul gadis cantik dari hutan. Mengapa bukan disebut memikul kayu? Nah, disinilah letak kebijaksanaan leluhur Manggarai. Kayu yang akan dijadikan siri bongkok, yaitu tiang utama rumah adat atau baru gendang ya, tidak pernah dianggap sebagai benda biasa. Kayu tersebut dipilih melalui pertimbangan adat dan juga tidak semua pohon boleh ditebang. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu pohon itu harus kuat, harus sehat, harus lurus. Dan filosofi ini dipercaya mampu menjadi penyangga kehidupan masyarakat di rumah adat. Karena memiliki kedudukan yang sangat penting, pohon itu diperlakukan seperti seorang gadis yang hendak dijemput menuju keluarga barunya. Nah, pendengar, kalau kita renungkan, ternyata leluhur Manggarai memiliki cara berpikir yang luar biasa ya. Mereka tidak pernah mengajarkan manusia untuk mengambil apa saja dari alam. Sebaliknya, mereka mengajarkan rasa hormat. Nah, sebelum pohon ditebang, terlebih dahulu dilakukan torok ya, yaitu doa adat. Nah, doa ini merupakan bentuk permohonan izin kepada Tuhan atau penghormatan kepada alam. Pesannya sederhana, kalau kita mengambil sesuatu dari alam, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Nah, hari ini dunia berbicara tentang pelestarian lingkungan, tentang perubahan iklim, tentang kerusakan alam. Padahal ratusan tahun yang lalu, masyarakat Manggarai telah mengajarkan semua itu melalui adat. Bedanya, mereka tidak menyebut konservasi ya, mereka mengajarkan lewat budaya. Nah, pendengar, bayangkan apabila semua orang memiliki rasa hormat terhadap alam seperti yang diajarkan dalam Roko Molas Pojo. Mungkin hutan tidak akan rusak. Mungkin mata air tetap terjaga dan juga anak cucu kita masih bisa menikmati alam seperti yang kita nikmati hari ini. Karena itu, pendengar, Roko Molas Pojo bukan hanya tentang memikul kayu, tetapi memikul tanggung jawab, memikul harapan, dan memikul nilai kehidupan.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh 2 batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tapi pendengar masih dalam program Bincang Budaya RRI Labuan Bajo ya. Dan di program ini kami masih menghadirkan topik terkait Ruko Mulas Poco. Nah pendengar, kita masuk di segmen kedua ya, yang dimana Ruko Mulas Poco dan juga mengapa kayu disebut mulas, dan filosofi menghormati perempuan dan juga alam. Nah pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, mengapa ada satu hal ya yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama, yaitu mengapa masyarakat Manggarai menyebut kayu yang akan dijadikan tiang utama rumah adat sebagai molas atau gadis yang cantik. Mengapa bukan disebut kayu pilihan ataupun pohon terbaik? Nah pendengar, ternyata penggunaan kata molas bukanlah tanpa alasan. Dalam filosofi budaya Manggarai, perempuan memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Perempuan dipandang sebagai sosok yang membawa kehidupan, menghadirkan kasih sayang, menjaga keharmonisan keluarga, dan melahirkan generasi penerus. Karena itu pendengar, ketika leluhur mengambil sebatang pohon dari hutan untuk dijadikan siri bongkok, mereka tidak melihatnya sebagai benda mati. Nah, pohon itu diperlakukan layaknya seorang perempuan yang dihormati. Nah, mendengar pesan ini sangat indah ya. Leluhur ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang memberikan kehidupan harus diperlakukan dengan penuh hormat. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya. Begitu pula dengan alam. Alam yang menghasilkan kehidupan ya, yaitu menghasilkan udara yang kita hirup, alam menyediakan air yang kita minum, dan alam menyediakan kayu untuk membangun rumah, serta menyediakan tanah untuk bercocok tanam. Maka pendengar, sudah sepantasnya alam diperlakukan dengan rasa hormat. Nah pendengar, jika kita melihat kehidupan sekarang, seringkali manusia hanya melihat nilai ekonomi dari hutan. Pohon dihitung berdasarkan harga, kayu dihitung berdasarkan jumlah kubiknya, tetapi leluhur Manggarai mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka mengajarkan bahwa sebelum melihat nilai ekonominya, manusia harus melihat nilai-nilai kehidupannya. Karena tanpa hutan, manusia tidak akan memiliki sumber air. Tanpa hutan, udara menjadi panas. Tanpa hutan, tanah menjadi tandus, dan tanpa hutan kehidupan manusia pun akan terganggu. Nah pendengar, inilah sebabnya prosesi Ruko Mulas Poco dilakukan dengan penuh penghormatan. Bahkan sebelum pohon ditebang, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa adat atau torok. Nah doa itu bukan sekadar tradisi. Doa itu merupakan ungkapan syukur sekaligus permohonan izin kepada sang pencipta agar pohon yang diambil benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat. Nah pendengar, kalau kita pikir-pikir, tradisi ini sebenarnya mengajarkan kita tentang etika lingkungan yang luar biasa ya. Yang saat ini rumah ramai berbincang tentang pelestarian. Maksud kami saat ini dunia ramai berbicara tentang pelestarian alam gitu ya, tentang menjaga hutan, tentang mengurangi kerusakan lingkungan. Namun masyarakat Manggarai telah mengajarkan semua itu sejak ratusan tahun yang lalu begitu ya, melalui adat istiadat. Nah mereka tidak mengambil pohon secara sembarangan. Mereka memilih pohon yang memang layak. Mereka memohon izin. Mereka mengucap syukur, dan mereka menggunakan untuk kepentingan bersama. Ruko Mulas Poco mengajarkan kita bahwa membangun rumah adat bukan hanya pekerjaan fisik, tetapi pekerjaan hati. Rumah adat bukan hanya tempat berteduh. Rumah adat adalah tempat berkumpulnya keluarga besar, tempat bermusyawarah, tempat menyelesaikan persoalan, tempat melaksanakan upacara adat, tempat menyimpan sejarah. Karena itu pendengar, itulah tiang utamanya tidak boleh berasal dari pohon yang dipilih sembarangan. Tiang utama harus berasal dari pohon terbaik. Karena tiang itulah yang nantinya menopang seluruh bangunan.
Nah, pendengar, kalau kita kait dengan kehidupan sekarang, sebenarnya filosofi ini juga berlaku dalam kehidupan keluarga ya, gitu ya. Sebuah keluarga akan kuat apabila dibangun dengan fondasi yang kuat. Nah, fondasi itu bukanlah hanya, maksud kami bukan hanya rumah yang megah ya, bukan pula harta yang banyak, tetapi kejujuran, kepercayaan, kasih sayang, saling menghormati, dan juga saling menguatkan. Nilai-nilai itulah sebenarnya ingin diwariskan melalui Roko Mola Spoco. Dan pendengar, sebagai generasi sekarang, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya ini. Bukan hanya dengan mengikuti prosesi adat, tetapi juga memahami maknanya. Karena budaya yang dipahami akan lebih mudah dijaga daripada budaya yang akan dijalankan sebagai kebiasaan. Mari kita terus bertanya kepada para tetua adat. Mari kita terus mengenalkan budaya Manggarai kepada anak-anak kita. Karena budaya bukan hanya milik masa lalu. Budaya adalah bekal untuk masa depan atau masa yang akan datang.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Anda masih mendengarkan RRI

Masih dalam program Bincang Budaya pendengar, masih dengan topik terkait Roko Mulas Poco ya. Dan pendengar, kita masuk segmen ketiga, yaitu gotong royong yang menyatukan masyarakat Manggarai. Nah pendengar, pada dua segmen sebelumnya kita telah mengenal makna dan juga filosofi Roko Mulas Poco ya. Nah kita belajar bahwa tradisi ini bukan hanya tentang mengambil sebatang pohon dari hutan, tetapi juga mengajarkan penghormatan kepada alam dan perempuan sebagai sumber kehidupan. Lalu bagaimana sebenarnya prosesi Roko Mulas Poco dilakukan? Nah, mendengar, semua diawali dengan musyawarah. Para tetua adat bersama masyarakat berkumpul untuk menentukan waktu yang baik, memilih orang-orang yang akan terlibat, serta mempersiapkan seluruh kebutuhan adat. Jadi tidak ada yang dilakukan secara tergesa-gesa ya, karena setiap tahapan dipandang sebagai bagian dari penghormatan kepada leluhur dan juga kepada alam. Setelah itu rombongan berangkat menuju hutan. Perjalanan ini bukan sekadar mencari pohon yang besar atau tinggi. Mereka mencari pohon yang benar-benar memenuhi syarat untuk dijadikan siri bongkok, yaitu tiang utama baru genang. Pohon yang dipilih harus kuat, sehat, lurus, dan diyakini mampu menjadi penyangga rumah adat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pendengar, hal ini mengandung pesan bahwa sesuatu yang menjadi penopang kehidupan harus memiliki dasar yang kokoh.

Nah, pendengar, sebelum pohon ditebang, masyarakat terlebih dahulu maksud kami melaksanakan torok, yaitu doa adat gitu ya. Melalui doa ini mereka memohon restu kepada Tuhan, menghormati leluhur dan meminta izin kepada alam. Dan inilah bentuk kerendahan hati manusia maksud kami, bahwa leluhur Manggarai mengajarkan bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari alam. Karena itu, pengambilan sesuatu dari alam harus dilakukan dengan rasa hormat dan juga tanggung jawab. Setelah doa selesai, pohon ditebang dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada sorak-sorai yang berlebihan. Yang ada justru suasana khidmat, karena masyarakat percaya bahwa pohon tersebut akan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan di kampung.

Nah, pendengar, bayangkan saja jika batang kayu sebesar itu dipikul oleh satu orang, tentu tidak akan mampu gitu ya. Tetapi ketika puluhan orang bergotong royong, beban yang berat menjadi terasa lebih ringan. Nah, pendengar, inilah nilai yang sangat indah dari budaya Manggarai, yaitu gotong royong bukan sekadar membantu pekerjaan orang lain, tetapi menjadi cara hidup masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal semangat saling membantu ketika membangun rumah, mengadakan pesta adat, atau saat ada keluarga yang mengalami kedukaan. Dan semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Manggarai menunjukkan tinggi rasa persaudaraan.

Nah, pendengar Rokomulas Poco, menjadi gambaran nyata bahwa kebersamaan adalah kekuatan. Tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada yang berjalan sendiri, semua bergerak bersama demi kepentingan bersama. Ketika batang kayu itu akhirnya tiba di kampung, masyarakat menyambutnya dengan penuh sukacita. Kayu tersebut kemudian dipersiapkan untuk menjadi siri bongkok, tiang utama yang akan menopang baru kendang. Nah, mengapa tiang utama begitu penting, pendengar? Tentu kita bertanya-tanya ya, yaitu jawabannya adalah karena tiang utama adalah penyangga seluruh bangunan. Tanpa tiang yang kuat, rumah tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, pendengar, filosofi ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Setiap keluarga membutuhkan tiang penyangga. Tiang itu bukan hanya ayah atau ibu, tetapi juga nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, saling menghormati, kerja keras, dan kebersamaan. Jadi, jika nilai-nilai itu kuat, maka keluarga pun akan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan. Nah, pendengar, di tengah kehidupan modern seperti sekarang, semangat gotong royong seperti ini perlahan mulai berkurang. Kesibukan, teknologi, dan gaya hidup yang semakin individual membuat orang lebih sering mengandalkan diri sendiri.

0: Dan pendengar, budaya Manggarai mengajarkan kita bahwa hidup akan terasa lebih ringan jika dijalani bersama. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, kita hadir. Ketika ada yang bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Dan ketika ada yang berduka, kita juga pun ikut menguatkan. Nah, nilai-nilai inilah yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda. Jangan sampai mereka hanya mengenal Rocco Molas Poco dari foto atau video, tetapi tidak lagi memahami semangat kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Karena sesungguhnya, tradisi akan tetap hidup jika nilai-nilainya terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 28 Juli 2026. Dengan sari berita, Kodim 1602 ND salurkan bantuan fasilitas penunjang pendidikan di wilayah pelosok. Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas, masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan.

0: Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Kodim 1602 ND salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Inpres Wolomage, Desa Aindoko, Kecamatan Webaria. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Inpres Wolomage di Desa Aindoko, Kecamatan Webaria sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, dalam dialog bersama RRI mengatakan bantuan tersebut bagian dari pelaksanaan untuk masyarakat yang menghadapi peran sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat belajar para siswa.
2: Jadi TNI ini hadir untuk rakyat. Jadi kita hadir ini mendengar, membantu dan bekerja sama dengan rakyat. Jadi apapun yang keluhan masyarakat yang ada di seputaran TNI, khususnya anggota saya Babinsa, itu sebagai tugas pokok kita untuk mendengar kesulitan masyarakat tersebut. Bagaimana disampaikan di dalam 8 wajib TNI kita, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
1: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detusoko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
3: Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar, kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama. Demikian, terima kasih.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Inpres Wolomage.
4: Dengan bantuan saya atas nama Jokowi dan masyarakat pada
1: dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas. Masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya, Ferisoo melaporkan.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menyampaikan bahwa ketersediaan stok vaksin anti rabies atau VAR saat ini sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, kepada RRI mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo telah mengajukan permohonan penambahan stok vaksin anti rabies kepada pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan sehingga pasokan vaksin tambahan masih belum tersedia.
6: Untuk dan vaksin kami di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini memang tinggal sedikit. Vaksin yang kami gunakan ini adalah buffer stock yang tahun 2025. Sedangkan untuk pengadaan tahun 2026 sudah dianggarkan dalam DPA dalam waktu. Ketika survei harga sudah naik sehingga kami belum bisa membelanjakan, dan kondisi yang ada kami menunggu di perubahan anggaran nanti baru kami menyesuaikan dengan harga yang terbaru. Kami sudah bersurat ke tingkat provinsi, nah, sampai hari ini belum ada jawaban untuk kami untuk penambahan vaksin untuk membantu kami di kabupaten.
5: Meski menghadapi keterbatasan stok vaksin, Dinas Peternakan terus berupaya melakukan berbagai langkah pengendalian rabies di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan rapid test terhadap hewan yang dicurigai terpapar rabies guna mendukung deteksi dini dan penanganan secara cepat. Selain itu, petugas juga terus melakukan pemantauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan rabies.
6: Ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan, karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat, khususnya pemilik hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera, agar segera memanfaatkan layanan vaksinasi ketika vaksin tersedia. Vaksinasi merupakan langkah paling efektif untuk melindungi hewan dari rabies sekaligus mencegah penularan penyakit kepada manusia. Setelah hewan divaksin, masyarakat juga diharapkan memeliharanya dengan baik, yaitu dengan mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Upaya ini penting untuk mengurangi risiko kontak dengan hewan lain yang belum divaksin serta memudahkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan segera melaporkan kepada petugas apabila terdapat penyebaran rabies dan menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Melalui sinergi semua pihak diharapkan kebutuhan vaksin anti rabies dapat segera terpenuhi sehingga program vaksinasi dapat kembali berjalan optimal dan perlindungan terhadap hewan maupun masyarakat dapat terus ditingkatkan. RRI NDV Riso melaporkan.
0: Ketersediaan beras di gudang Bulog Bajawa, Kabupaten Ngada dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Laporan Suimam.
7: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, kepada RRI, Senin 27 Juli 2026 mengatakan, stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Menurutnya, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang.
8: Jadi selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember itu kita masih cukup. Jadi stok kita di dua kabupaten dan Gigi ini sudah sangat aman.
7: Ia melanjutkan, meski stok dinilai aman, Bulog Bajawa tetap melakukan evaluasi setiap bulan untuk memantau perkembangan kebutuhan dan permintaan beras di pasaran. Jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar, Bulog akan menambah persediaan guna menjaga ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Puskesmas Kota ND menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dengan menerapkan etika batuk, memakai masker, dan menjalani pola hidup bersih serta sehat. Langkah pencegahan tersebut dinilai penting untuk menekan risiko penularan di tengah meningkatnya kasus ISPA. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
10: Puskesmas Kota Ende menghimbau masyarakat menerapkan etika batuk menggunakan masker dan menjalani pola hidup bersih serta sehat sebagai upaya mencegah penyebaran infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende Tresia Mida mengatakan masyarakat juga perlu melakukan penanganan mandiri saat mengalami gejala ISPA agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat dan resiko penularan dapat diminimalkan. Selain beristirahat dan menjaga asupan gizi, masyarakat juga dihimbau rutin mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, serta menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Penggunaan masker juga dianjurkan terutama bagi warga yang sedang mengalami gejala batuk dan pilek sehingga dapat melindungi diri sendiri maupun orang lain dari resiko penularan.
11: Banyak istirahat, kemudian makanan bergizi, banyak minum air hangat, kemudian mencuci tangan, menghindari dari asap, rokok, polusi, kemudian beretika waktu batuk, berarti harus menutup mulut. Kemudian harus memakai masker.
10: Tresya menegaskan masyarakat juga perlu membiasakan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila gejala tidak membaik atau semakin berat. Puskesmas Kota Ende juga berharap penerapan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten dapat membantu menekan peningkatan kasus ISPA selama musim kemarau di wilayah Kota Ende. RRI Ende, Rama Suci melapor.
0: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah Kota Ende. Penanganan diprioritaskan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak agar mobilitas masyarakat tetap lancar. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
12: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak di kawasan perkotaan. Pekerjaan akan segera dimulai setelah peninjauan lapangan dan proses kontrak dan rekanan selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Mustaqim Beru, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi bersama rekanan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, kontrak untuk beberapa paket pekerjaan di kawasan kota juga telah rampung sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai. Perbaikan belum bisa dilakukan di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
13: Untuk jalan dalam kota juga sudah kita dapat kontrak. Kemarin kita sudah lakukan penyerahan lokasi ke rekanan. Ya, kita harapkan setelah ini sudah bisa segera dikerjakan. Nah, jadi kita harapkan dengan ini walaupun kita tidak bisa menjangkau semua, tetapi untuk titik-titik krusial itu pasti kita tangani. Nah, sedangkan yang lain nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan lah.
12: Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain kawasan pasar, Jalan Cumi-Cumi, Jalan Sudirman, dan Jalan Bakti. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selama proses perbaikan berlangsung, akses masyarakat tetap dibuka melalui jalur utama. Sementara ruas jalan di sisi lainnya akan diperbaiki lebih dahulu agar dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif dan mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Mustaqim menegaskan pembangunan jalan tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya, pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan yang lebih berat. Pemerintah Kabupaten Ende berharap percepatan perbaikan ruas-ruas prioritas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan secara bertahap. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ende bersama Dinas Pemuda dan Olahraga serta pengurus cabang olahraga mulai menyusun langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Persiapan dilakukan lebih awal karena Ende ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Bula.
14: Rapat koordinasi digelar di Stadion Marilonga, Kota Ende, Sabtu 25 Juli 2026 dengan melibatkan KONI, Dispora, dan seluruh pengurus cabang olahraga. Pertemuan

0: cabang olahraga sepak bola putri dan Arung Jeram. Selain itu, Ende juga berpeluang menjadi lokasi pertandingan sepak bola putra sehingga seluruh persiapan harus dilakukan secara rencana. Bupati Yosef meminta pengurus cabang olahraga segera memetakan atlet-atlet potensial yang memiliki peluang memperkuat kontingen NTT pada PON 2028. Pembinaan dan latihan harus dilakukan secara berkelanjutan agar para atlet mampu bersaing dengan proses seleksi tingkat provinsi.
1: Nah, untuk persiapan ini kan banyak sekali nih, persiapan PON itu selain penginapan, dia tidak mau nginap di kos-kosan atau di asrama. Ini hotel, dia perlu kenyamanan. Makanya tapi kita harapkan nanti 2028 itu kita ada 3 hotel yang nah, kita berlangsungnya itu jadi 10 hari, paling banyak, 8-10 hari. Pulau Putri dan 8 hari, kalau kira enggak pernah. Tapi pesertanya itu banyak, 20-30 provinsi akan kebanyakan orang. Pengangkutan itu selain kapal, kapal laut dan pesawat.
0: Selain pembinaan atlet rap

0: penyelenggaraan dapat dipenuhi tepat waktu. Persiapan yang matang juga diharapkan mampu mendukung kesuksesan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet daerah yang mampu berprestasi di ajang nasional. RRI Endervins Vula melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI Ende edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya Dito Utama, wakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Dan sekian perjumpaan kita di Florata Siang. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali bersama kami di program acara Pro Dangdut ya. Dan pendengar, di program ini kami akan menghadirkan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang akan siap menggoyang ruang dengar Anda. Jadi apapun aktivitas Anda saat ini, tetap semangat ya. Dan jangan lupa sisakan sedikit waktu untuk menikmati alunan musik dangdut yang selalu mampu menghibur hati Anda. Dan pendengar, dangdut bukan hanya sekadar musik ya, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Irama yang khas, liriknya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat dangdut selalu punya tempat di hati para penikmatnya dari generasi ke generasi. Nah, pendengar, agar suasana sore hari Anda semakin meriah, kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi ya. Silakan kirimkan requestan lagu dangdut favorit Anda ya, maupun teman-teman Anda ya yang ikut bergabung bersama kami di program acara dangdut siang ini, yang ingin mengirimkan salam untuk orang-orang terdekat begitu ya, baik keluarga, sahabat, teman, pacar ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Untuk mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut sore ini, pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Cita Citata ya, yang berjudul Goyang Dumang.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Pendengar Prodangdut, dimanapun Anda berada, siapa nih di sini yang pernah disakitin oleh pasangan Anda? Yang pastinya ketika pasangan Anda membuat Anda sakit hati, yang pastinya tinggalkan saja ya. Karena ketika kita disakiti, yang juga yang pastinya kita juga bagaimana ya, tidak membuat kita tidak waras begitu. Jadi pendengar, kalau menurut saya, kalau Anda disakiti, ya mending tinggalin saja ya. Ngapain mempertahankan hubungan

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Cita Citata ya, yang berjudul Sakitnya tuh di sini. Pendengar, katanya sakit gigi masih bisa dibawa ke dokter ya, sakit kepala bisa minum obat, tapi kalau sakit sakitnya karena diselingkuhi, nah itu resepnya belum ada gitu ya. Nah memang pendengar, diselingkuhi adalah salah satu pengalaman yang paling menyakitkan dalam sebuah hubungan. Bukan hanya karena kehilangan seseorang, tetapi juga karena kepercayaan yang sudah dibangun harus hancur begitu saja. Namun pendengar, ingat satu hal ya, orang yang setia tidak pernah rugi. Justru yang rugi adalah mereka yang menyia-nyiakan seseorang yang tulus mencintainya. Jadi kalau pernah diselingkuhi, jangan balas dengan hal yang sama ya. Kita bangkit, perbaiki diri, dan percayalah akan ada seseorang yang akan menghargai kesetiaan Anda. Nah pendengar, siapa nih yang kalau mendengar lagu ini langsung berkata, wah pernah mengalami juga ya. Oke pendengar, tenang, Anda tidak sendirian ya, karena saya juga pernah mengalaminya. Oke pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, sekali lagi kami informasikan, silakan kirimkan lagu requestan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Sekalian kirimkan pesan ya, ataupun mungkin dari Anda ingin curhat tipis-tipis melalui via telepon, boleh juga pendengar ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri, begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Anda masih mendengarkan

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Ayo, kakak.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, kita masih di program acara Pro Dangdut ya. Nah pendengar, kadang berbicara tentang cinta memang lebih baik no comment ya, daripada salah bicara, apalagi kalau sedang patah hati karena cinta. Nah pendengar, kalau seseorang sudah berkali-kali patah hati, biasanya bukan karena dia lemah ya, justru karena dia berani mencintai dengan tulus. Hanya saja mungkin belum bertemu dengan orang yang tepat ya. Jadi jangan pernah takut untuk jatuh cinta lagi hanya karena pernah dikecewakan. Ingat pendengar, patah hati itu bukan akhir dari segalanya. Anggap saja sebagai pelajaran ya, agar kita semakin bijak dalam memilih pasangan kita. Karena suatu saat nanti akan ada seseorang yang datang bukan untuk melukai, tetapi untuk menyembuhkan luka-luka yang pernah ada. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang patah hati pendengar, jangan terlalu lama atau terlalu larut dalam kesedihan ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini masih patah hati, cukup ya, jangan sampai kedukun. Cukup Anda curhat bersama kami di program acara Pro Dangdut siang hari ini. Dan kami akan menghibur Anda dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan. Oke pendengar, sekali lagi kami sampaikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Pro Dangdut siang hari ini. Silakan kirimkan requestan lagu Anda ataupun kirim salam gitu ya, melalui layan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Mari kita sama-sama meramaikan ya di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masih di program Pro Dangdut Mendengar, masih bersama saya Yilin Amulia yang masih menemani Anda hingga saat ini. Dan pendengar, memang ya kalau sedang jatuh cinta rasanya kangen terus dan terus gitu ya. Baru saja bertemu, beberapa jam kemudian sudah ingin bertemu lagi. Baru saja selesai telepon, sudah menunggu pesan berikutnya. Memang pendengar, itulah uniknya jatuh cinta. Katanya rindu adalah bukti bahwa seseorang memiliki tempat yang istimewa di hati gitu ya. Namun ingat pendengar, rindu yang sehat adalah rindu yang tetap memberi ruang untuk saling percaya ya, bukan saling curiga. Nah pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah merasakan hal yang sama seperti lagu yang baru saja kita dengar ya, yang dimana setiap waktu selalu kangen ya, dan baru berpisah sebentar saja rasa ingin segera bertemu lagi? Dan juga kalau selamat, berarti Anda pernah merasakan indahnya jatuh cinta begitu ya. Tapi pendengar, kalau seseorang tidak ada yang dikangenin, tenang saja, mungkin jodohnya masih dalam perjalanan. Oke pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas yang ini, silakan berpartisipasi bersama kami ya. Dan untuk Anda yang ingin monitoring siaran kami secara langsung pendengar, khususnya di program acara Pro Dangdut siang ini, Anda bisa dengarkan kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diakses kapanpun dan juga dimanapun.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur bagi orang Eropa.

Bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?

0: RRI digital saja toh.
1: Sesekali jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu yang berjudul Ojo Dibandingke ya. Lagu ini mengajarkan kita satu hal pendengar ya, yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu dimana jangan mudah membanding-bandingkan ya, baik membandingkan pasangan, keluarga, pekerjaan maupun kehidupan kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda ya, dan apa yang terlihat indah di kehidupan orang lain belum tentu seindah yang kita bayangkan. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, mari daripada sibuk membandingkan, lebih baik kita belajar bersyukur ya atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, pendengar, dalam sebuah hubungan pun demikian ya. Jangan pernah membandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Sebab setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Hubungan yang bahagia bukan karena menemukan orang yang sempurna, melainkan karena saling menerima dan juga saling menghargai. Jadi benar, mari kita belajar untuk lebih banyak bersyukur daripada membandingkan. Karena rasa syukur akan membawa ketenangan, sementara kebiasaan membandingkan seringkali hanya melahirkan rasa kecewa. Oke pendengar, waktu kita di program acara Prodangdut masih lama ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, ya pendengar, yang ingin request lagu dangdut favorit Anda maksud kami ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari lagu yang berjudul Bang Jali begitu ya. Dan pendengar, lagu yang satu ini memang selalu berhasil membuat suasana jadi lebih hidup ya. Begitu musiknya mulai terdengar, kaki rasanya ikut ingin bergoyang. Nah pendengar, hidup ini jangan terlalu dibawa serius ya. Sesekali kita memang perlu tertawa, menikmati musik, dan juga melepas penat setelah seharian beraktivitas begitu. Karena senyum dan juga tawa, pendengar, merupakan obat yang sederhana ya, untuk mengurangi rasa lelah. Nah pendengar, bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah tadi ikut bergoyang meski hanya menganggukkan kepala begitu ya? Tidak apa-apa ya pendengar, yang penting hatinya ikut bahagia. Karena Prodangdut yang kami bagikan bukan hanya lagu, tetapi juga semangat dan juga keceriaan untuk menemani aktivitas sore Anda pendengar. Nah pendengar, waktu kita di program acara Prodangdut tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, jangan sampai ketinggalan ya. Silakan requestkan lagu dangdut favorit kesayangan Anda, ataupun mengirim salam curhat boleh ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238 231987.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengar

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program acara Bro Dangdut sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami, yang sudah berpartisipasi dan juga menjadikan sore ini lebih meriah bersama kami di program acara Bro Dangdut begitu ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan hari ini bisa menjadi hiburan, mengusir penat setelah beraktivitas, dan juga tentunya menambah semangat Anda ya menjalani hari. Baik pendengar, tetap bersama kami di program di Pro 1 RRI Labuan Bajo maksud kami, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Kentongan ke Ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di 91,7 FM.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1/2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
3: Cuaca buruk merupakan hal yang sangat berisiko bagi pengendara, termasuk ketika sedang hujan deras. Agar dapat melanjutkan perjalanan dengan tetap aman, berikut ada berbagai tips berkendara di cuaca buruk yang dapat Anda ikuti. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu tentang lampu mobil. Ketika berkendara di tengah cuaca buruk, terlebih yang dapat mengganggu jarak pandang, maka fungsi lampu mobil menjadi semakin vital. Maka dari itu, Anda perlu menyalakan lampu mobil untuk membantu pandangan Anda. Penggunaan lampu jarak jauh juga disarankan ketika berkendara di tengah cuaca ekstrim supaya kendaraan lain dapat melihat Anda dari kejauhan. Tips berkendara di cuaca buruk yang kedua yaitu kurangi kecepatan berkendara. Mengurangi kecepatan dapat menjadi solusi pencegahan yang baik sehingga Anda dapat melihat dan memilih jalur dengan lebih optimal. Selanjutnya, pastikan Anda mendapat jarak aman supaya dapat lebih mudah mengatur kemudi jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tips berkendara di cuaca buruk berikutnya yaitu jangan melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak dapat menyebabkan mobil tergelincir, bahkan terjadinya kecelakaan beruntun. Maka dari itu, jika butuh mengerem kendaraan, pastikan dilakukan dengan halus supaya lebih aman. Tips berikutnya yaitu usahakan untuk menghindari berbagai genangan air di jalan. Jika Anda melewati genangan air terlalu sering, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan terhadap sistem sirkulasi air. Hal tersebut dapat menyebabkan

Waktunya kentongan. Banyak orang beranggapan bahwa bermain ponsel saat hujan disertai petir sangat berbahaya. Apakah hal tersebut hanya mitos belaka? Pakar keselamatan kilat di National Weather Service, John Jensenius, menyatakan menggunakan ponsel saat petir berlangsung tidak membahayakan. Ia juga menyanggah mitos yang mengatakan bahwa menggunakan ponsel saat terjadi petir akan membahayakan jiwa. Hal pertama yang harus dipahami semua orang adalah tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa menarik kilat, tetapi kilat menyambar melalui kabel, pagar, dan benda-benda penghantar listrik lainnya. Jadi, jika kita menggunakan ponsel saat terjadi petir, kemungkinan besar tidak akan tersambar olehnya. Ada kesalahpahaman tentang asumsi kebanyakan orang yang menganggap bahwa ponsel bisa menarik petir. Padahal dalam kenyataannya, John Jensenius mengatakan samaran petir tidak ada hubungannya dengan ponsel yang digenggam. Lain halnya dengan telepon rumah. Penggunaan telepon rumah saat terjadi petir tidak aman karena telepon rumah tersambung dengan kabel di luar ruangan. Secara teknis, petir bisa menyambar secara tidak langsung melalui kawat ke telepon rumah dan dapat melukai orang yang sedang menggenggam.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Membakar sampah rumah tangga sepertinya menjadi suatu yang lumrah karena tujuannya menghilangkan sampah. Namun, ternyata alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, tindakan membakar sampah justru menimbulkan cukup banyak keburukan. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, membakar sampah juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan agar bisa menghindari bahaya membakar sampah. Yang pertama, mengurangi sampah dengan memilih produk dalam satu kemasan yang besar daripada dalam kemasan plastik kecil. Kemudian, memilih produk yang bisa diisi dan didaur ulang daripada produk yang hanya sekali pakai. Yang kedua, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan seperti pakaian, buku, atau furnitur. Ketiga, mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan dari dapur. Keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir TPA, jika tidak bisa mengolah sampah sendiri. Untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari bahaya membakar sampah, hindari membakar sampah mulai sekarang dan lakukan cara-cara sederhana ini secara konsisten. Dengan demikian, udara akan tetap bersih dan segar untuk dihirup. Namun, bila terlalu sering terpapar asap pembakaran sampah di sekitar lingkungan dan mengalami keluhan kesehatan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

dari simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi 28 Juli 2026 dalam program acara Kentongan. Dan pendengar, saat ini kami akan membagikan tips mencegah kebakaran di tengah musim kemarau. Nah pendengar, saat ini kita sedang memasuki musim kemarau gitu ya. Cuaca yang panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Nah, kondisi seperti ini meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun lahan. Nah, pendengar, oleh karena itu kita semua perlu meningkatkan kewaspadaan ya. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah kebakaran ya. Yang pertama, jangan membakar sampah sembarangan, terutama saat angin sedang tertiup kencang. Percikan api yang terlihat kecil sekalipun dapat dengan mudah menyebar ke rumput kering ataupun semak-semak. Tips yang kedua yaitu pastikan kompor dan juga tabung gas Anda dalam kondisi baik. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan memeriksakan apakah kompor Anda sudah benar-benar dimatikan dan juga regulator gas terpasang dengan baik. Nah, yang ketiga, periksa instalasi listrik di rumah. Pendengar, jangan menggunakan stop kontak secara berlebihan ataupun menumpuk ya, dan juga banyak colokan dalam satu terminal. Karena hal itu dapat menyebabkan korsleting listrik yang berpotensi memicu kebakaran. Kemudian bagi Anda yang merokok, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, terutama jika berada di area yang terdapat banyak rumput kering begitu ya, ataupun banyak rumput yang mudah terbakar. Nah, pendengar, bagi masyarakat yang berkebun ataupun membuka lahan, hindari membakar sampah sembarangan begitu ya. Dan tidak kalah penting, siapkan alat pemadam sederhana di rumah seperti ember berisi air, pasir, atau alat pemadam api ringan jika memungkinkan. Ketika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau aparat setempat agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Nah, pendengar, kebakaran sering kali berawal dari kelalaian yang dianggap sepele. Nah, mari kita tingkatkan kepedulian dan juga kewaspadaan, bukan hanya untuk melindungi rumah dan juga harta benda, tetapi juga keselamatan keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Ingat pendengar, mencegah selalu lebih mudah daripada memadamkan. Tetap waspada dan jadikan keselamatan sebagai tanggung jawab kita bersama.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih dalam program acara Kentongan ya. Dan pendengar, di program ini kami akan membahas terkait waspada kebakaran akibat puntung rokok ya. Nah, pendengar, hal sepele seperti ini sering kali dianggap biasa, padahal dampaknya bisa sangat besar ya. Salah satunya adalah membuang puntung rokok yang belum benar-benar padam di sembarangan tempat. Nah, pendengar, di tengah musim kemarau seperti sekarang, rumput kering, dedaunan, dan juga semak-semak menjadi sangat mudah terbakar. Hanya karena satu puntung rokok yang masih menyala, api dapat dengan cepat menjalar dan memicu kebakaran yang membahayakan rumah, lahan, bahkan keselamatan banyak orang. Karena itu, bagi Anda yang merokok, pendengar, pastikan puntung rokok benar-benar padam ya sebelum dibuang. Jangan membuangnya dari jendela kendaraan, ke pinggir jalan, ke kebun, atau ke lahan yang dipenuhi rumput kering. Nah, kebiasaan sederhana ini dapat mencegah terjadinya bencana yang tidak kita inginkan. Pendengar, mencegah kebakaran bukan hanya tugas pemadam kebakaran begitu ya, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan mulai dari hal-hal yang kecil. Ingat pendengar, satu tindakan yang terlihat sepele hari ini bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang di kemudian hari. Tetap waspada pendengar, terutama di musim kemarau, dan juga mari kita bersama-sama menjaga Labuan Bajo tetap aman dari bahaya kebakaran.
3: Eh Win, sini deh, sini deh cepetan, cek dulu ini, cek.
4: Apaan sih?
3: Ini loh, akun Gossip Hits itu, cek deh postingan terakhirnya.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Malang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 28 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, komunitas agama. Warta berita selengkapnya bersama saya, Ardia Fahid. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya Alotani RRI Kupang melaporkan.
2: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
3: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
2: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama erat antara pemerintah Kota

0: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
1: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komunitas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, sayur, ada ikan.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, dan komunitas agama. Laporan Stekosat, kontributor TTU.
3: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia, Amir Arif, bersama rombongan memberikan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, tim penggerak PKK, wanita Katolik Republik Indonesia, tokoh agama, dan masyarakat di Gedung Balai Bin Mafok. Dari sosialisasi KPK kepada para pengurus partai politik, organisasi pemuda, perempuan, dan PKK sebagai bentuk membentengi atau menanam pagar, karena mereka lah yang memegang kebijakan anggaran dan pengaruh di akar rumput, sehingga empat kelompok tersebut wajib disasar duluan. Pada kesempatan itu, Amir Arif menyampaikan bahwa KPK Republik Indonesia perlu mensosialisasikan budaya anti korupsi secara luas kepada masyarakat umum seperti komunitas agama, adat, komunitas perempuan, para politisi lokal dari berbagai partai politik dan organisasi pemuda. Semua elemen tersebut digabung dan diberikan pemahaman budaya anti korupsi karena mereka lah merupakan elemen penting di masyarakat.
4: Ada satu elemen lagi yang sebenarnya harus kami sentuh, yaitu masyarakat umum secara luas, yaitu adalah komunitas-komunitas agama, komunitas adat, komunitas perempuan, dan juga sebenarnya perlunya politisi-politisi lokal. Dan kami gabung semata-mata karena sebenarnya pada hakikatnya mereka-mereka beliau-beliau ini adalah elemen masyarakat yang penting. Jadi deklarasi tindak pidana korupsi sebagai pendekatan yang struktural itu kami lakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum, pendekatan sosial-kulturalnya, edukasinya, penguatan anti korupsinya, pencegahan koruptif sebagai perilaku harus dimulai dari rumah tangga, dari keluarga, dari satuan pendidikan, dari organisasi dan komunitas masyarakat, dari juta organisasi politik. Itu jadi penting.
5: Nah, mungkin juga penekanan ke dinas, terutama dinas pendidikan, supaya mungkin split, mungkin di silabus ataupun di RPP, supaya mereka disentuh juga, seperti yang kemarin kita di Tublopo. Gitu.
4: Ya, tadi pagi, itu ketika kami mengumpulkan guru, sekolah, SD, SMP, termasuk SMA, kemudian tenaga kesehatan puskesmas, di depan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan sebagai moderator, tadi pagi, itu kami sudah sebarkan panduan pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum yang bisa disisipkan di mata pelajaran agama atau Pancasila atau kewarganegaraan atau juga sebagai pengetahuan budi pekerti. Tadi pagi sudah di-scan dan tinggal di-download oleh guru, nanti kita akan monitor dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Karena itu fungsi pendidikan anti korupsi itu juga harus mampu mendorong dan peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten itu.
3: Salah satu peserta sosialisasi yakni Alan Avenpa, perwakilan dari Nasdem TTU, memberi saran agar KPK RI ke depan kalau bisa memberi hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Sebab tindakan pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan terstruktur dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Ia juga mendorong DPR RI supaya menambahkan pasal dalam KUHP supaya bisa menghukum mati koruptor, karena saat ini pasal dimaksud belum ada. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Kabupaten ND. Selengkapnya laporan Ricardus Kota RRI ND.
6: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Kabupaten ND Sabtu malam. Ratusan penonton memadati lokasi pertunjukan dan memberikan apresiasi sepanjang jalannya konser yang menjadi bagian dari rangkaian Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM. Konser menampilkan beragam pertunjukan seni mulai dari paduan suara, solo vokal, solo piano, tarian hingga chamber orkestra. Selain menjadi ruang apresiasi seni, kegiatan ini juga menghadirkan lirang lagu untuk menggalang dana bagi mendukung proses pembelajaran mahasiswa serta membantu mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ketua Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende, Paroki Matupaga, para orang tua asuh, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
7: Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan konser musik pada malam hari ini.
6: Sementara itu, Bupati Ende melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media, membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
8: Mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan, serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
6: Melalui konser Harmony for Unity, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
2: Angin kencang yang terjadi di wilayah NTT khususnya di Kota Kupang karena aktifnya monsun timur. Oleh karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selengkapnya, Ana Lopo RRI Kupang melaporkan.
9: Ketika terjadi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami perhatikan bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai di atas 30 knot, dan itu dari hari Sabtu, hari Minggu, data yang tercatat kami itu kecepatan angin maksimumnya bisa mencapai 37 knot.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang dipenuhi dedaunan kering. Pratirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altari Kupang, Mega Mila di Kupang mengatakan, aktifnya muson timur dan gelombang ekuatorial Rosby turut meningkatkan udara kering atau musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang dan bersifat normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
9: Angin kencang kita ketahui terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, bukan hanya di Kota Kupang, Sebenarnya ini merupakan hal yang normal, karena memang musimnya ya, identiknya bahwa itu sangat aktifnya monsun timur itu adalah udara yang kering atau kita kenal dengan musim kemarau dan juga angin kencang. Jadi ya ini sesuatu yang normal.
10: Berdasarkan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, kondisi angin kencang saat ini, khususnya untuk gelombang laut, ditegaskan perakirawan Ido Juan Alfian, 4 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan adanya tren penurunan gelombang. Sementara kondisi anginnya masih bersifat normal, namun kondisi gelombangnya masih tetap tinggi.
11: Untuk kondisi gelombangnya sendiri, memang kita pantau dalam 4 hingga 7 hari ke depan, di beberapa perairan di wilayah NTT mulai menurun gelombangnya. Tidak tinggi kemarin, sudah mulai menunjukkan tren penurunan gelombang 3 maupun 5 hari ke depan. Untuk kondisi anginnya cukup konsisten, masih angin menunjukkan cukup kencang. Namun kondisi gelombangnya memang tidak seperti kemarin, menunjukkan penurunan.
10: Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan laut, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang beberapa hari sebelum sempat mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku hingga Rabu 29 Juli 2026. Dampak dari gelombang tinggi dan angin kencang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang secara resmi membatalkan seluruh jadwal penyeberangan untuk semua lintasan pada Senin 27 Juli 2026. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pan Kabupaten Apalor perluas gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses sembako murah hingga ke pelosok daerah. Laporan Maslan Bao, kontributor SP Alor.
12: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus melakukan pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor, Martin Maubeka, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perumbulok untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan melalui penyediaan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah.
13: Pemerintah dari Kabupaten Alor berhubungan dan kerjasama dengan Bulog, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, mengarahkan untuk Dinas Pangan dan juga yang ada di desa-desa untuk mengantisipasi inflasi.
12: Pelaksanaan GPM juga didukung oleh Satuan Brimob Kompe 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda NTT yang membantu transportasi dan distribusi bahan pangan ke wilayah pelosok.
13: Kami sangat berterima kasih sekali karena kami didukung oleh Satuan Brimob Kabupaten Alor, Pak Danti dan jajaran yang selalu bekerja sama untuk mendukung Dinas Pangan untuk pendistribusian beras, minyak goreng dan gula pasir ke beberapa titik lokasi. Antara hari ini kami ada di Kecamatan Alor Timur melayani 3 lokasi, yaitu Maritai, Kelurahan Kolona Utara, dan selebihnya di desa-desa sekitar yang membutuhkan. Kami siap dengan jumlah stok beras yang kami bawa 6 ton.
12: Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Alor berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan hingga ke wilayah pelosok. Kontributor RRI Balor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Bupati Belu resmi melepas kontingen kuartir cabang kuarcap gerakan Pramuka Belu mengikuti Jambore Daerah Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional. Laporan Febi Lulede, reporter RRI Atambua.
14: Wah, adik-adik, semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan.

0: berbagai daerah.
1: Kalian adalah perwakilan orang Belu yang diutus untuk mengikuti jambore. Sebagai perwakilan, kita harus menjaga nama baik Belu. Bisa?
2: Ya, bisa!
1: Jambore ini sebagai satu ajang untuk bagaimana kemudian hari menjadi pedoman hidup, menjadi kebanggaan kita bahwa pada saat tahun 2026 kami mewakili Pemda Belu menghadiri Jambore Pramuka. Begitu ya, semua adik-adik.

0: Perkemahan tetap sehat walafiat.
1: Selain menjaga sikap, Bupati Vililai juga memberikan perhatian khusus terhadap kepedulian lingkungan. Ia mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga kebersihan areal perkemahan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan menjaga kebersihan merupakan bagian dari pendidikan karakter yang harus diterapkan oleh setiap anggota pramuka. Kepada para pembina dan pendamping, Bupati juga meminta agar melakukan koordinasi dan memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
0: Sebagai pramuka, kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan. Tidak buang sampah sembarang, buang sampah jangan sampai kulit permen kita buang di bumi perkemahan, sehingga begitu selesai perkemahan, bumi perkemahan itu penuh dengan sampah kulit permen. Kalau bisa, kulit permen itu di kantong, awal sampai tempat sampahnya, buang di tempat sampah. Kalian harus memberikan contoh pada yang lain.

0: Semua adik-adik agar selalu berkoordinasi sehingga kesehatan, menjaga makan minum selama di bumi perjamahan.
1: Diketahui Jambore daerah ke-10 Nusa Tenggara Timur jadwalkan berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 di bumi perkemahan Fatu Benardi, Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Sementara Jambore Nasional 12 berlangsung 13 hingga 20 Agustus 2026 di bumi perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. RRIA Tembua, Febi Leolede melaporkan.
2: Mendengar sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda dan komunitas perempuan atau komunitas agama. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo sore ini. Senang sekali saya Lina Mul masih menemani Anda hingga saat ini mendengar edisi 28 Juli 2026. Dan pendengar saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Dewangga Palguna, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore, Dewangga.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Anda sore ini?
2: Baik, sehat.
1: Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana aktivitas hari ini, Dewangga? Lancar?
2: Berjalan lancar semua.
1: Oke, puji Tuhan ya. Silakan Dewangga dengan informasi cuacanya sore ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Rabu 29 Juli 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,7 meter, dan arah angin bertiup dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,4 meter, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 28 hingga 32 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,2 meter, dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,6 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 34 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat dengan kecepatan 50 km per jam dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,6 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Dewangga, terima kasih atas informasi cuacanya sore hari ini ya, edisi 28 Juli 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
0: Info cuaca BMKG.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda hingga dengan saat ini. Dan pendengar, saat ini kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi kali ini datang dari kesehatan ya, yaitu terkait manfaat cemilan sederhana pisang kepok rebus maksud kami ya. Nah pendengar, pisang kepok memiliki tekstur daging buah yang lebih padat, mengenyangkan, dan tidak mudah hancur saat dipanaskan. Pisang jenis ini yang biasanya identik dengan hidangan olahan tradisional tetap relevan di zaman penuh inovasi ini dengan penyajiannya yang sederhana dan simple, yaitu direbus. Berbeda dari olahan pisang goreng yang menyerap minyak banyak, proses perebusan membuat kandungan nutrisi alami dalam pisang kepok tetap terjaga dengan baik. Teksturnya yang padat dengan rasa yang manis, alami, dan juga lembut menjadi pisang kepok rebus cocok dinikmati dalam berbagai suasana. Secara nutrisi, pisang kepok kaya akan karbohidrat kompleks, serat, kalium, serta vitamin B6 dan juga vitamin C. Proses perebusan membuat pati di dalamnya lebih mudah dicerna oleh tubuh tanpa menambah beban lemak jenuh. Keunggulan lain dari pisang kepok rebus adalah fleksibilitasnya. Cemilan ini bisa disesuaikan dengan ritme aktivitas harian. Saat dikonsumsi pada sarapan pagi gitu ya, pisang menjadi sumber energi awal hari yang pas saat disandingkan dengan secangkir kopi hitam, hangat atau teh. Dan pendengar, jika dikonsumsi 30 hingga 60 menit sebelum beraktivitas fisik, kondisi, maksud kami, kandungan kalium melimpah di dalamnya sangat efektif untuk mencegah kram otot serta menjaga keseimbangan cairan di tubuh. Di saat yang sama, asupan karbohidrat alaminya memberi dorongan tenaga yang stabil dan juga tahan lama. Nah, pendengar, pisang kepok rebus bisa menjadi pilihan cemilan ideal ya saat diet, karena diolah secara alami tanpa sentuhan minyak goreng, tepung maupun gula tambahan. Pisang kepok rebus mengandung jenis pati unik yang tidak langsung diubah menjadi gula darah, melainkan bekerja seperti serat di dalam saluran pencernaan. Dengan harga yang terjangkau, mudah didapat, dan sangat praktis disiapkan, pisang kepok membuktikan bahwa menu sehat bisa terasa lezat dan juga mengenyangkan. Solusi alami untuk mendapatkan berat badan ideal tanpa perlu merasa tersiksa. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
1: Cepat kali dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh.
2: Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga, memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi,
4: karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tepat pukul 17.59 menit akan kami kumandangkan sholat azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diwahyukan mengenai wudu dan firman Allah, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Arisannya gimana?
2: Pulang ya, cepat tarik dong. Pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
3: Boy, boy.
4: Apa Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Alah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Selamat sore pendengar, selamat mengarungi senja edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Nur Astan, senang sekali dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dari studio RRI SP Labuan Bajo. Menjelang penghujung hari, kami memahami dinamika dan kesibukan yang telah Anda lalui sejak pagi tadi pendengar. Bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap mengakhiri tugas di tempat kerja, Anda yang sedang menembus lalu lintas dalam perjalanan pulang menuju rumah, ataupun yang sedang menikmati waktu santai sore bersama keluarga di rumah, kami mendoakan semoga seluruh rangkaian aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar dan berbuah manis. Di tengah momen rehat sore dan perjalanan Anda pendengar, izinkan kami hadir menemani, mendampingi langkah Anda, menyajikan rangkuman berita teraktual, informasi terpercaya, serta alunan musik pilihan yang siap melepas lelah dan menyegarkan kembali pikiran Anda. Untuk Anda yang berada di jalan raya, tetap jaga fokus, utamakan keselamatan dalam berkendara pendekar, dan saling bertoleransi sesama pengguna jalan. Anda mendengarkan RRI Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan, Crown Plaza Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menghadirkan pengalaman menginap yang menggabungkan kemudahan menjelajah destinasi wisata unggulan dengan suasana relaksasi di kawasan perbukitan yang tenang. Berlokasi di sekitar 3 menit dari Bandara Internasional Komodo, serta dekat dengan marina dan pusat kota Labuan Bajo. Hotel yang berada di bawah jaringan IHG Hotels dan Resorts menawarkan akses mudah menuju berbagai destinasi wisata, termasuk Taman Nasional Komodo. Pendekar Kloster General, Manager Crown Plaza Labuan Bajo dan Rumah Luwi Bali, Rajiv Srivastava, mengatakan hotel tersebut dirancang untuk menjadi tempat beristirahat yang nyaman bagi wisatawan setelah menikmati berbagai aktivitas wisata di Labuan Bajo. Selain menawarkan kamar bergaya kontemporer dengan pemandangan perbukitan dan kolam renang, pendekar, hotel ini juga menghadirkan beragam pengalaman kuliner yang mengangkat cita rasa lokal Flores. Para tamu dapat menikmati hidangan di Pamaka LDI Dining, mengikuti program daily ritual di Uluwai Lobby Bar dengan sajian minuman herbal berbahan lokal pada pagi dan sore hari, hingga mencicipi roti kempiang dan kopi Flores melalui program Crown Plaza Socials. Guna menunjang kenyamanan tamu, pendengar, Crown Plaza Labuan Bajo juga menyediakan layanan antar jemput bandara tanpa biaya tambahan, serta akses yang memudahkan wisatawan menuju marina sebagai titik keberangkatan berbagai aktivitas island hopping di kawasan Taman Nasional Komodo. Crown Plaza Labuan Bajo merupakan hotel terbaru yang bergabung dalam jaringan global IHG Hotels dan Resort yang memiliki lebih dari 6.800 hotel di berbagai negara. Pendengar, hotel ini juga menjadi bagian dari program loyalitas IHG One Rewards yang menawarkan berbagai manfaat bagi anggota di 19 merek hotel IHG melalui layanan digital di aplikasi IHG One Rewards. Melalui berbagai fasilitas dan lokasinya yang strategis, pendengar, Crown Plaza Labuan Bajo menargetkan wisatawan yang ingin menikmati keseimbangan antara eksplorasi destinasi wisata unggulan dan pengalaman beristirahat yang nyaman selama berada di Labuan Bajo. Pendengar, untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo, kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, jangan lupa di subscribe pendengar.
3: Selamat buat kelas 2008, saya nyatakan kalian semua lulus. Dan sebagai hadiah dari saya...

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo. Portal resmi rri.co.id sesaat lagi tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan perekaman ulang Zona Edukasi. Tetap bersama saya pendengar Nur Aslan menemani dari pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Tengah dengan deretan informasi ringan menemani waktu istirahat Anda, aktivitas Anda di sore hari ini hingga nanti program-program menarik lainnya. Dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan mengajak Anda pendengar bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda malam ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Namul masih menemani Anda hingga saat ini dalam program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Dan juga semoga malam Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu diberikan kemudahan ya dalam setiap aktivitas. Nah pendengar, jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Namun seringkali kita baru menyadari pentingnya menjaga kesehatan jantung ketika muncul keluhan seperti sesak napas, mudah lelah, ataupun nyeri dada. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah gagal jantung. Nah, kondisi ini ketika jantung tidak lagi mampu memompa darah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jika tidak dikenali dan juga ditangani sejak dini, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup bahkan mengancam keselamatan seseorang. Lalu, apa sebenarnya gagal jantung dan siapa saja yang berisiko mengalaminya? Dan bagaimana cara mengenali gejala serta mencegahnya sejak dini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mendengar ataupun membahas lebih lanjut, kita telah terhubung bersama Dr. Rahima Ratna Juwita ya, yaitu dokter spesialis jantung dan juga spesialis pembuluh darah konsultan. Oke pendengar, langsung saja kita sapa. Selamat malam dokter.
4: Halo, selamat malam.
3: Bagaimana kabarnya Anda malam ini, dokter?
4: Baik, alhamdulillah.
3: Oke. Bagaimana aktivitas Anda hari ini, dokter? Lancar?
4: Alhamdulillah lancar hari ini. Di rumah sakit tadi cukup banyak pasiennya.
3: Oke, luar biasa sekali ya, dokter. Baik, dokter, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama pendengar RRI Labuan Bajo malam ini ya.
4: Baik.
3: Oke. Baik dokter, terkait topik kita malam ini yaitu terkait gagal jantung ya. Dokter, banyak masyarakat yang mengira gagal jantung berarti jantung berhenti berdetak begitu. Sebenarnya apa itu gagal jantung dan juga mengapa masih banyak kesalahpahaman terkait penyakit ini, dokter?
4: Ya, oke. Jadi penyakit gagal jantung itu di mana jantung kita itu kesulitan untuk memompa darah secara optimal ya ke seluruh tubuh, karena sel-sel tubuh kita itu kan membutuhkan nutrisi dan oksigen, dan itu organ terpenting yang bisa menghantarkan darah yang berisi oksigen dan nutrisi itu adalah jantung. Jadi ketika jantung itu kesulitan untuk memompa darah, nah itu keadaan yang bisa kita sebut dengan gagal jantung nih. Nah, di masyarakat itu seringkali agak rancu ya antara serangan jantung dan gagal jantung.
3: Jadi
4: kalau serangan jantung itu dia lebih ke terjadi penyumbatan tiba-tiba ya, penyumbatan mendadak tiba-tiba di pembuluh darah jantung, sehingga pasokan darah dari tubuh yang harus masuk ke jantung juga nih itu juga terhambat. Nah, pada kenyataannya sih memang pasien-pasien dengan serangan jantung itu juga kadang disertai dengan kondisi gagal jantung, yaitu otomatis ya, karena ketika jantung itu kan organ ya, dia juga tetap butuh pasukan oksigen dan nutrisi dari darah juga. Nah, ketika pembuluh darah yang mengaliri jantung itu sendiri tersumbat, akhirnya terjadi juga gagal jantung di situ, seringkali seperti itu.
3: Oke.
4: Ya, jadi memang dari gejala keluhannya sih bisa berhubungan begitu.
3: Baik, dokter, mengapa gagal jantung menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, dok?
4: Ya, jadi memang kalau pasien dengan gagal jantung itu gejala pertamanya yang sering kali disampaikan ya, itu adalah kalau jalan sedikit dia ngos-ngosan. Okay. Bahkan jalan yang bukan mendaki ya, jalan yang masih mendatar aja, sekitar 5 meter gitu kadang dia bisa sudah ngos-ngosan. Atau ketika aktivitasnya berat sedikit dia ngos-ngosan, tidak seperti biasanya gitu. Nah, harus diwaspadai juga. Jadi gejala-gejala seperti itu kan kadang kita suka tertukar ya. Kadang kita kayak ngerasa capek aja. Nah, mungkin saya capek sih gitu. Tapi kalau misalnya aktivitas ringan aja dia sudah sesak, mungkin kita patut waspada apakah terjadi gagal jantung di situ. Betul.
3: Oke, baik.
4: Memang gejalanya seperti itu seringnya.
3: Oke, baik dokter. Apa gejala awal gagal jantung yang sering dianggap sepele dokter, sehingga banyak pasien dalam datang ketika kondisinya sudah cukup berat gitu?
4: Nah, jadi itu tadi seperti yang sudah disampaikan, jadi dia gampang lelah pasien ini. Gampang lelah ketika beraktivitas, naik tangga sedikit yang dulu-dulu biasanya biasa aja, sekarang kok makin berat ya. Makin sesak, kemudian tiba-tiba ada bengkak juga di kaki, itu sering sekali muncul. Jadi gejala-gejala awal seperti itu harus segera dikenali memang ya. Apalagi mungkin pasiennya itu sebelumnya sudah pernah punya darah tinggi nih gitu, dan dia tidak dikontrol. Darah tinggi sudah lama, dia mungkin dulu merokok juga, ya perlu diwaspadai ketika populasi orang tadi ya, yang merokok, yang dengan hipertensi tiba-tiba merasakan gejala sesak saat beraktivitas gitu.
3: Oke, baik dokter. Baik dokter, siapa saja yang paling berisiko mengalami gagal jantung dan apakah hanya lansia kah atau usia muda juga bisa mengalaminya, dok?
4: Ya, jadi memang seiring dengan bertambahnya usia, memang resiko itu semakin meningkat, apalagi jika disertai dengan riwayat merokok atau pasien-pasien dengan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, atau pasien-pasien yang memang sudah establish dia punya penyakit jantung koroner, pasien obesitas juga bisa. Nah, itu dia meningkatkan resiko terjadi suatu gagal jantung nih. Tapi pada usia muda itu juga belum tentu aman 100% ya. Jadi banyak juga penyakit jantung yang sering bermanifestasi pada usia muda. Seperti misalnya mungkin dia sejak lahir sudah punya penyakit jantung bawaan. Atau saat usia muda dia sempat mengalami infeksi katup jantung. Nah, kadang pasien itu tidak mengeluh apa-apa, baru nanti mungkin sekitar umur 20 tahunan, umur 30 kok cepat sesek. Nah, ternyata memang pas kita periksa, oh jantungnya sudah terjadi pembengkakan. Jadi pada usia muda pun bisa terjadi gagal jantung dengan kondisi-kondisi seperti tadi.
3: Oke, gitu. Jadi kadang dokter gagal jantung ini terjadi karena faktor gen begitu ya, atau bagaimana dok?
4: Sebenarnya bukan secara langsung dari faktor genetik ya, akan tetapi manifestasi dari penyakit jantung yang misalnya penyakit jantung bawaan yang mungkin ada perubahan mutasi gen pada saat proses kehamilan atau bahkan mungkin keturunan juga bisa. Nah, itu akan bermanifestasi dengan gejala-gejala gagal jantung karena memang secara struktur jantungnya itu sudah ada masalah begitu, sehingga dia juga menghambat kerja pompa jantung itu, sehingga terjadilah gejala-gejala gagal jantung. Jadi gagal jantung tuh suatu spektrum ya Kak. Jadi dia memang dari berbagai macam penyakit jantung itu akan bermanifestasi ke gagal jantung itu sendiri begitu.
3: Oke, baik dokter. Baik dokter, jika seseorang sudah diagnosis gagal jantung nih, apakah penyakit ini bisa disembuhkan atau hanya dapat dikendalikan, dokter?
4: Oke, jadi tergantung penyebab dasarnya ya, gitu. Jadi ketika penyebab dasarnya itu teratasi, misal pada pasien-pasien dengan kelainan katup jantung nih misalnya. Pasien dengan kelainan katup jantung dan katup jantungnya itu dilakukan operasi secara dini ya, maksudnya secara tepat waktu, itu bisa berkurang dan bahkan bisa sembuh total nih gitu. Untuk kalau misalnya jantungnya itu masih dalam ukuran yang cukup normal ya, belum yang bengkak sekali, itu dia bisa kembali seperti normal fungsi pompa jantungnya. Akan tetapi hampir 80%, 90% memang penyakit gagal jantung itu adalah penyakit kronis. Okay. Kronis itu artinya dia akan menetap. Bukan yang bisa sembuh total seperti itu, tapi bisa kita kendalikan. Jadi kita kendalikan dengan perubahan pola hidup yang baik, kemudian tentu saja obat-obatan yang harus rutin dikonsumsi, itu dia akan meringankan gejala yang sudah ada. Gitu. Bahkan pasien juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa, quality of life-nya juga tidak terganggu. Jadi memang perlu pengendalian yang sangat ketat kalau misalnya pasien ini sudah terdiagnosa dengan gagal jantung, seperti itu.
3: Baik, dokter, kapan seseorang harus sering memeriksakan diri ke dokter agar gagal jantung tidak terlambat ditangani?
4: Baik, mengingat gagal jantung ini bisa terjadi pada hampir seluruh kalangan usia ya. Jadi memang ketika ada keluhan seperti aktivitas terasa sesak gitu ya, jadi jalan-jalan sedikit dia sesak, mendaki dia sesak, dan sesaknya itu dirasa tidak biasa gitu ya. Tidak seperti sesak kayak gimana sih Kak, kalau kita mendaki kan normalnya kita pasti ngos-ngosan ya.
3: Betul,
4: gitu. Cuman tapi kalau sudah dengan kondisi gagal jantung, dia akan lebih sesak lagi gitu. Jadi terasa intensitas beratnya itu berbeda. Nah, itu harus segera diperiksakan. Bahkan mungkin kalau misalnya sesak-sesak ringan tapi mungkin khawatir, boleh tetap periksa ya, karena semakin dini kita periksakan itu semakin baik. Karena ya itu tadi, pada pasien-pasien populasi muda ya, itu banyak juga yang terjadi gagal jantung akibat kelainan katup atau penyakit jantung bawaan. Jadi memang sedini mungkin kalau bisa diperiksakan.
3: Oke, luar biasa sekali dokter. Seberapa besar pengaruh pola makan terhadap risiko terjadinya gagal jantung, dok? Nah, makanan seperti apa juga yang sebaiknya dibatasi, dan pola makan seperti apa yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung, dokter?
4: Baik, jadi memang dari kita itu penyakit jantung ya, itu memang banyak sekali yang timbul akibat pola hidup yang tidak sehat.
3: Okay.
4: Pola hidup tidak sehat itu mulai dari kita makan makanan sembarangan gitu ya. Kita mungkin terlalu banyak makan makanan yang digoreng, kemudian makan makanan yang berlemak, kemudian kita konsumsi karbohidratnya terlalu berlebihan, tidak seimbang dengan nutrisi-nutrisi yang lain ya, seperti protein, serat, dan lain-lain. Itu bisa memicu, pertama nih, obesitas, ya kan? Dari obesitas itu sendiri kan dia merupakan salah satu faktor resiko gagal jantung juga tuh, gitu ya. Obesitas. Kemudian, misal kita terlalu sering makan makanan yang asin. Asin, terlalu banyak bumbu, dan lain-lain ya, kayak micin gitu ya. Itu kan beresiko tinggi, kita bisa terkena darah tinggi. Nah, dari darah tinggi itu sendiri kan juga kembali lagi dia faktor resiko terjadinya gagal jantung. Jadi memang pola makan ya itu merupakan hal yang penting, perlu kita perhatikan agar kita bisa menjaga jantung kita supaya dalam keadaan yang sehat begitu. Alkohol, kemudian jangan lupa Rokok ya, rokok okay. Itu nggak boleh sama sekali.
3: Oh gitu ya dokter.
4: Itu haram hukumnya buat kita ya, karena dia rokok itu banyak sekali merusak sel-sel tubuh, kemudian dia merusak sel-sel pembuluh darah jantung yang berakibat dia akan terjadi penumpukan plak jantung tuh di pembuluh darah koronernya, menyempit, akhirnya bisa terjadi serangan jantung yang pada akhirnya juga dia akan menimbulkan gagal jantung.
3: Betul. Luar biasa sekali dokter. Bagaimana proses pemeriksaan untuk memastikan seseorang mengalami gagal jantung dok?
4: Baik, memang banyak tahapannya ya. Pertama memang kita harus identifikasi dulu ya. Kalau pasien datang misalnya ke poli gitu ya, kita akan identifikasi dulu keluhannya berdasarkan wawancara nih ya. Misalnya kita tanya pasiennya keluhannya seperti apa, pasiennya mendeskripsikan sesaknya seperti apa, atau ada nyeri dada atau tidak. Nah nanti dari situ kita tentukan, okay, pasien ini kita akan periksakan tensinya ya kan. Mulai dari tensi kita bisa nilai apakah dia cenderung tinggi atau cenderung rendah. Kemudian dari pemeriksaan tensi nadi kita bisa periksakan lagi rekam jantung ya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda pembengkakan jantung di rekam jantungnya atau ada tanda-tanda penyumbatan misalnya. Kemudian dari pemeriksaan rekam jantung kita bisa periksakan ronsen juga ya. Foto toraks, foto dada ya, ronsen dada itu. Kita bisa lihat tuh apakah jantungnya itu cenderung bengkak atau masih dalam ukuran yang normal. Ya, kemudian lanjutannya lagi kita bisa lakukan USG jantung misalnya. Kalau misalnya kita dapatkan nih foto ronsennya kok jantungnya kelihatan besar. Okay, berarti ini sudah indikasi nih saya lakukan untuk USG jantung supaya kita tahu apakah fungsi pompa jantungnya itu masih bagus atau sudah ada penurunan seperti itu.
3: Okay.
4: Itu sih yang biasa awal kita periksa pada pasien.
3: Okay, begitu ya dokter ya. Baik dokter, luar biasa sekali penjelasannya malam ini ya. Dan juga menarik sekali perbincangan kita malam ini. Baik, ternyata gagal jantung bukanlah penyakit yang datang secara tiba-tiba ya, melainkan sering diawali oleh berbagai faktor risiko yang sebenarnya dapat dikenali sejak dini. Baik dokter, kita akan jeda sejenak ya. Kita akan lanjut mengobrol setelah kami hadirkan satu lagu dulu. Nah, bagi Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi terkait topik kita malam ini, yaitu terkait gagal jantung, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar YouTube channel RRI SP.

Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul ya. Dan juga narasumber kita malam ini yaitu Dr. Rahima Ratna Cuita, yaitu dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah konsultan dalam program Zona Edukasi ya. Baik dokter, kita lanjut obrolan kita ya.
3: Oke.

0: Oke. Dokter, apakah pasien gagal jantung masih bisa beraktivitas dan juga menjalani kehidupan normal, dokter?
1: Jadi pasien-pasien gagal jantung itu bukan berarti dia ini ya, bukan berarti dia sama sekali sudah nggak bisa aktivitas atau dia cuma bisa tidur-tiduran aja, enggak ya. Apalagi kalau dia sudah dalam masa pemulihan ya, misalnya habis dari rawat inap, kemudian dia dari masa pemulihan. Nah, itu pasien sebetulnya sudah bisa melakukan aktivitas ringan, bahkan aktivitas itu merupakan salah satu bentuk terapi juga nih kepada pasien-pasien gagal jantung. Jadi memang sih dengan fungsi jantung yang sudah menurun, tidak seperti kebanyakan orang normal, aktivitasnya mungkin tidak bisa se-ekstrim ketika kita masih dalam kondisi normal ya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tetap bisa beraktivitas seperti olahraga ringan nih, misalnya kayak jalan kaki, kemudian bersepeda ringan atau mungkin berenang, itu masih bisa banget ya. Yang mungkin kita batasi adalah ketika dia jantungnya, pompanya sudah mulai lemah sekali, kemudian dia pengennya lari maraton, nggak bisa ya. Jadi memang tergantung pasiennya juga ya. Jadi kita harus lihat kondisi pasien. Kalau misalnya jalan kaki dia masih bisa kuat gitu ya, nanti mungkin intensitasnya bisa kita naikkan, seperti itu. Jadi bukan berarti pasien dengan gagal jantung itu sama sekali nggak boleh aktivitas, justru harus ada aktivitas supaya kita meningkatkan kapasitas fungsionalnya jantung itu sendiri, begitu.
0: Cukup beraktivitas ringan saja begitu ya dokter ya?
1: Jadi kayak jalan kaki pagi atau kalau misalnya bekerja ringan di rumah itu bisa banget, boleh.
0: Baik, dokter, selain obat-obatan, perubahan gaya hidup seperti apa yang paling penting dilakukan oleh pasien yang sudah mengalami gagal jantung begitu loh?
1: Baik, untuk pasien-pasien yang memang dia sudah terdiagnosa ya dengan gagal jantung, tentunya dia harus perhatikan pola makan ya. Walaupun yang paling penting itu kita perhatikan pola makan tuh sebenarnya sebelum sakit ya.
0: Okay.
1: Sebelum sakit, karena sifatnya mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Tapi pada pasien yang memang sudah terdiagnosa dengan gagal jantung, itu pasien harus jaga pola makannya. Jadi makan dengan gizi yang seimbang tentunya ya. Ada karbohidrat di situ, ada protein di situ, kemudian ada serat dan vitamin ya. Nah, itu harus kita jaga. Jadi, cara mengolah makanan juga itu penting ya. Mungkin kita harus memang menghindari yang terlalu digoreng ya, atau deep fried.
0: Berminyak
1: itu memang
0: itu.
1: Kita sebaiknya, berminyak banget tuh sebaiknya kita hindarin. Kemudian makan makanan yang lemaknya terlalu banyak, itu juga kita hindari. Segala sesuatunya memang harus secukupnya ya. Jadi memang kita pilih opsi-opsi yang lebih rendah kalori ya. Jadi yang tidak terlalu digoreng, tidak terlalu berlemak, dan kemudian juga penggunaan garam itu juga harus hati-hati ya. Garam itu nggak bisa terlalu banyak. Maksimal dalam satu hari aja kita mungkin satu sendok teh tuh untuk semua makanan ya. Jadi memang nggak bisa terlalu banyak untuk garam.
0: Oke.
1: Kemudian olahraga rutin, jalan kaki ringan ya. Dan yang terpenting apa? Kalau pasien itu sudah diberikan resep obat-obatan, nah obat-obat itu harus tetap diminum ya gitu. Jangan sampai ngerasa udah enakan, terus obatnya di stop gitu aja. Nanti gejalanya bisa muncul lagi. Dan dia bisa kadang malah semakin parah. Jadi memang ketepatan dan ke apa ya, konsistensi minum obat itu juga penting, betul. Jadi selain dietnya kita jaga, compliance kita dengan obat-obatan juga harus bagus. Dan rutin kontrol, periksakan kalau memang ada keluhan tambahan, gitu.
0: Oke. Baik dokter, sudah ada yang berpartisipasi dok. Bunyi pertanyaannya, bagaimana pengaruh stres, kurang tidur, dan juga gaya hidup yang serba cepat terhadap kesehatan jantung dok?
1: Ya, baik. Jadi memang di era sekarang ya, orang bekerja keras, kadang susah tidur, banyak pikiran, itu berpengaruh juga ke kesehatan jantung gitu. Jadi bayangkan saja jantung kita itu kan kerja 24 jam ya gitu. 24 jam, dia tetap harus punya waktu untuk slow down atau artinya beristirahat ya. Maksudnya jantungnya itu tidak memompa terus-menerus dengan intensitas yang berat. Maka dari itulah kita tidur. Tidur itu nanti relatif biasanya denyut jantung kita sedikit melambat begitu ya. Nah itu yang namanya ibaratnya jantung istirahat gitu ya. Bayangkan kalau kita tidak tidur, jantung kita kan makin, makin mompa terus tuh, mompa terus. Bahkan kalau misalnya 1-2 hari gak tidur sama sekali, itu akan cenderung heart rate kita tuh meningkat. Jadi ya heart rate-nya meningkat, denyut jantungnya itu semakin meningkat. Otomatis nanti muncullah gangguan-gangguan ya, seperti dada terasa sesak atau gangguan irama jantung, itu bisa banget terjadi. Jadi memang selain tadi ya pola hidup, kemudian compliance obat-obatan dan istirahat itu juga harus cukup. Jadi kalau misalnya nggak tidur sama sekali, itu bisa terjadi gangguan juga di jantung gitu. Jadi kerja jantungnya berat. Belum lagi kalau pasiennya sudah punya diagnosa gagal jantung ya, makin berat lagi. Belum lagi kalau ditambah stres. Stres itu kan juga meningkatkan nih, apa namanya, denyut jantung kita. Seperti kayak kalau misalnya kita panik, kita cemas atau apa, denyut jantung kan semakin meningkat. Ya, semakin bertambah itu gejalanya, keluhannya bisa semakin berat. Jadi memang manajemen stres ya. Jadi selain tadi manajemen stres, kemudian istirahat yang cukup, itu sangat-sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, seperti itu.
0: Oke, baik dokter, ada yang bertanya lagi nih dok, apakah seseorang yang pernah mengalami serangan jantung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gagal jantung itu dok?
1: Betul, betul. Jadi memang kalau pasien yang mengalami serangan jantung ya, apalagi mungkin dia datangnya cukup terlambat, biasanya itu akan ada penurunan fungsi pompa jantung akibat otot-otot jantung yang rusak saat serangan terjadi, begitu. Jadi memang resikonya sangat meningkat pada pasien yang mengalami serangan jantung itu. Okay. Tapi pada beberapa pasien yang ditangani dengan cepat, dia datang serangan langsung kita buka lah ya sumbatannya, seperti itu kita masih bisa menyelamatkan otot-otot jantung yang masih sehat gitu. Jadi bisa jadi dia setelah misalnya dia dipasang ring gitu ya, dipasang ring, otot jantungnya belum banyak yang rusak, masih bagus, pompanya masih bagus, nah dia tidak mengalami biasanya gejala-gejala seperti tadi sesak saat aktivitas dan lain-lain ketika memang sudah ditangani sangat cepat pada beberapa pasien ya gitu.
0: Oke, baik dok. Dokter, seberapa besar pengaruh hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi dan juga kebiasaan merokok terhadap risiko gagal jantung dokter?
1: Ya, jadi merokok, kemudian pasien-pasien yang sudah dengan diabetes itu akan meningkatkan resiko dia terjadi gagal jantung melalui berbagai macam mekanisme ya. Jadi pasien-pasien merokok itu kan, ya jadi dia kalau merokok itu kan asap tuh kan dihirup ya, terhirup oleh paru-paru. Selain dia juga bisa bermasalah di paru-parunya, toksin-toksin atau reaksi inflamasi itu terjadi di seluruh tubuh lainnya. Jadi selain paru, tubuh lain tuh juga terkena dampaknya. Salah satunya adalah lapisan pembuluh darah, lapisan sel dalam di pembuluh darah jantung. Nah, itu yang bisa mengakibatkan nanti terjadinya penumpukan plak-plak jantung di situ, ya kan? Kemudian terjadi sumbatan. Nah, itu bisa mengakibatkan gagal jantung. Jadi, sumbatan itu kalau dia sudah mengakibatkan kerusakan otot jantung, maka otomatis biasanya ada penurunan fungsi jantung di situ. Ya, bayangkan saja. Misalnya jumlah sel jantung yang sehat itu kan 100% nih. Ketika dia terjadi sumbatan, 20%-nya rusak. Rusak, akhirnya ada dong sisi jantung yang lemah ya di tempat-tempat yang rusak itu. Nah, akhirnya itulah yang menimbulkan gejala gagal jantung pada pasien, seperti itu. Jadi, memang kaitannya sangat erat. Ya, memang rokok itu nggak ada bagus-bagusnya ya. Rokok itu memang harus di stop.
0: Oke.
1: Karena baik, dia bisa berpengaruh ke situ.
0: Oke. Baik, dokter, ada lagi nih salah. Ini pertanyaan terakhir ya dari pendengar. Jika ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan masyarakat sejak hari ini untuk menjaga kesehatan jantung, kira-kira kebiasaan apa ya, dok, yang paling direkomendasikan?
1: Baik, kembali lagi kita dengan lifestyle modification ya. Jadi mulai dari makanan kita harus perhatikan ya. Makanan itu yang paling gampang. Perhatikan makanan yang kita makan. Usahakan makanan itu sehat gitu ya. Yang kedua, kebiasaan merokok tentu saja harus berhenti segera gitu ya. Tiga, harus exercise ya, olahraga juga. Olahraga itu penting. Jadi kalau misalnya kita makan aja nih nggak olahraga, wah jangan-jangan bisa kita bisa-bisa nanti obesitas gitu. Nah, itu kan berpengaruh tuh ke gagal jantung itu tadi. Jadi dia merupakan faktor resiko. Jadi faktor yang bisa meningkatkan resiko dia untuk terjadi gagal jantung. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil ya, mulai dari makanan yang kita jaga, kemudian olahraga, istirahat yang cukup, kelola stres, itu penting ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang bisa menjaga jantung kita agar tetap sehat.
0: Sehat, gitu. Oke. Oke, baik dokter, ada lagi nih pertanyaan yang masuk dokter. Oke, saat ini dokter banyak anak muda gemar mengonsumsi minuman manis begitu ya. Seberapa besar kebiasaan tersebut memengaruhi kesehatan jantung di masa depan dokter?
1: Ya, jadi memang konsumsi gula tambahan ya. Gula tambahan seperti yang kita temukan di banyak sekali minuman-minuman kemasan atau minuman-minuman manis ya, kayak boba atau apa. Nah, itu dia kalau dikonsumsi jangka panjang tentu saja tidak bagus ya, karena kan meningkatkan resiko diabetes juga ya. Sedangkan diabetes sendiri, kembali lagi tadi yang saya sudah sampaikan, diabetes juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya suatu gagal jantung, atau penyakit jantung koroner begitu ya. Jadi konsumsi gula yang berlebihan itu sangat tidak baik. Pertama, dia juga tadi ya, obesitas itu juga bisa berpengaruh dari pola makan kita. Ya kan, kalau kita makan terlalu banyak gula, terlalu banyak manis-manis, itu dia akan meningkatkan resiko kita obesitas. Dan kembali lagi, obesitas adalah salah satu faktor resiko, terjadi terjadi penyakit jantung. Jadi jadi memang sebaiknya konsumsi gula itu secukupnya ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Mungkin sesekali masih nggak apa-apa, tapi kalau hampir setiap hari nih dia minum kopi susu gula aren gitu atau minum boba, ya itu meningkatkan sekali resiko dia masuk ke diabetes mellitus. Karena sekarang trennya memang anak-anak muda banyak nih yang udah mulai kena.
0: Betul sekali dok.
1: Ya kan, diabetes mellitus. Padahal biasanya tuh kalau dulu orang kalau kena diabetes tuh umur-umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas
0: begitu, dokter, ya.
1: Sekarang karena terjadi pergeseran lifestyle, jadinya anak-anak muda ini banyak juga yang terkena diabetes terlalu dini, seperti itu.
0: Baik dokter, banyak masyarakat yang terkadang baru memeriksakan jantungnya ketika sudah muncul keluhan dokter. Seberapa penting pemeriksaan kesehatan jantung secara berkala dok, terutama bagi mereka yang memiliki faktor resiko begitu?
1: Ya, jadi memang kadang orang itu baru kerasa, baru periksa ke dokter itu ketika gejalanya sudah berat sekali ya. Jadi memang edukasi itu penting, makanya program seperti ini baik ya, supaya masyarakat itu bisa bisa aware, bisa sadar secara dini bahwa kesehatan jantung itu sangatlah penting. Jadi memang apalagi kalau pasien yang sudah terdiagnosa dengan gagal jantung ya, pasien tuh harus lebih sering kontrol. Itu kalau biasanya kita bisa sebulan sekali atau tiga bulan sekali gitu ya. Nanti tergantung dari kondisi dari pasiennya. Tapi yang jelas memang ketika ada keluhan dan dirasa cemas ya, misalnya kayak saya cemas nih kok rasanya saya aktivitas kok rasanya makin cepet capek, makin cepet sesak. Ya, itu boleh banget periksa ke dokter jantung. Tidak langsung aja periksa, karena itu tadi gagal jantung tidak mengenal usia kan, jadi siapa tahu kita bisa deteksi, atau siapa tahu ternyata aman-aman aja kan, jadi lebih tenang juga pasiennya, seperti itu.
0: Oke, baik dokter, apa mitos tentang gagal jantung yang paling sering dokter temui di tengah-tengah masyarakat dok, dan juga bagaimana fakta yang sebenarnya?
1: Ya, kalau mitos sih mungkin ini ya, orang mendengar gagal jantung itu berarti kayak aduh, jantungnya udah berhenti total gitu ya, enggak sih gitu. Jadi gagal jantung itu intinya jantungnya lebih lemah dari sebelumnya ya. Jadi untuk memompanya sudah tidak seoptimal orang normal, dan itu memang banyak derajatnya. Ada yang udah parah banget, ada yang masih awal-awal gitu ya. Kemudian paling mitosnya gagal jantung tuh mungkin orang tua aja kali yang kena gitu. Padahal pada usia muda itu juga bisa ya, walaupun memang secara angka dia jarang, lebih jarang daripada pada usia lanjut ya. Tapi tetap kita harus periksakan ketika teman-teman mengalami keluhan-keluhan yang seperti dijabarkan tadi. Jadi memang ya harus diperiksakan secara dini ya. Kemudian mungkin ada banyak anggapan bahwa kalau gagal jantung itu kita
0: tidak bisa
1: boleh
0: beraktivitas ya dokter. Itu salah satu sekali mitos ya dokter ya.
1: Ya tetap bisa kok gitu, tetap bisa, tapi memang intensitasnya sangat ringan gitu, dan nanti seiring berjalannya waktu mungkin bisa meningkat secara perlahan, tapi tetap aktivitas itu penting, bahkan itu merupakan salah satu terapi lah gitu ya, salah satu bentuk terapi kita juga ke pasien gitu, bahwa kita sarankan jalan kaki ya pagi hari ya gitu, supaya ya ada aktivitas fisik, karena tidak mungkin kalau pasien itu hanya baring aja atau duduk aja, gak bisa begitu, jadi tetap harus ada aktivitas supaya kita bisa tetap produktif seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali penjelasannya dokter ya. Dok, sebagai penutup, jika malam ini hanya ada satu pesan yang benar-benar ingin dokter titipkan kepada masyarakat di luar sana ya, tentang gagal jantung begitu, pesan apa yang paling penting untuk diingat begitu dok?
1: Paling penting tetap ya, jangan sampai kita itu menunggu muncul gejala ya, ketika kita sudah tahu nih gimana cara untuk menjaga jantung kita tetap sehat. Nah itu dilakukan seperti menjaga pola makan ya, rutin berolahraga, jangan merokok gitu ya. Kemudian yang sudah punya tekanan darah tinggi atau punya gula darah gitu ya, diabetes, itu harus rutin berobat gitu ya, konsumsi obat-obatan yang rutin seperti itu. Kemudian kita lakukan aktivitas juga yang sesuai dengan kemampuannya, dan harus dikonsultasikan dulu dengan dokternya seperti itu. Jadi memang intinya sih jaga pola makan ya, jaga lifestyle ya tentunya.
0: Betul sekali,
1: bagi yang masih sehat nih, jaga lifestyle-nya, jangan sampai jantung kita bermasalah ke depannya, karena jantung itu investasi masa depan ya. Jadi dijaga, dirawat sejak dini seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali dok. Baik dokter, terima kasih ya. Semoga pesan tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan jantung harus dimulai sejak sekarang, bukan setelah muncul penyakit gitu ya.
1: Betul, betul sekali. Terima kasih.
0: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita malam ini, kita bisa belajar bahwa gagal jantung bukanlah kondisi yang terjadi secara mendadak tanpa sebab ya. Dan penyakit ini umumnya berkembang akibat dari berbagai faktor resiko yang sebenarnya dapat kita kenali dan juga dikendalikan sejak dini. Dan kita juga memahami bahwa gejala seperti sesak nafas, mudah lelah, bengkak pada kaki, atau jantung berdebar bukanlah keluhan yang bukan ataupun tidak boleh diabaikan gitu ya. Dan semakin cepat seseorang memeriksakan diri dan mendapatkan penanganan yang tepat, semakin besar pula peluang untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik. Dan menjaga kesehatan jantung bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ya, tetapi tanggung jawab kita semua. Mulailah dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, mengendalikan tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol, berhenti merokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala gitu. Baik pendengar, itulah perbincangan kita malam ini dalam program Zona Edukasi yang bertajuk Kenali Gagal Jantung Sejak Dini ya, jangan tunggu sampai terlambat. Baik dok, terima kasih atas ilmu, edukasi dan informasi yang sangat bermanfaat untuk pendengar RRI dan juga kita semua ya dok.
1: Terima kasih.
0: Oke, semoga
1: membantu.
0: Semoga dokter selalu sehat dan juga sukses.
1: Amin.
0: Ya dokter dalam karirnya.
1: Ya, sama-sama ya. Terima kasih.
0: Oke. Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita terkait gagal jantung malam ini ya. Semoga apa yang sudah kita bagikan malam ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda. Saya Ilin Amul dan juga Dr. Rahim pamit undur diri dari

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat malam Petik Armasi bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Pendengar, bagi Anda yang sedang menyiapkan makan malam atau berkumpul bersama keluarga, atau Anda yang berada di luar rumah yang sedang ingin berbagi aktivitas bersama teman, ngobrol, nongkrong di kafe ya, tentunya mungkin di malam Rabu, Selasa 28 Juli 2020. Pendengar Nur Astan, sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan mengajak pendengar semuanya

0: salah satu Pradua Fail teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
1: Bagaimana

0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas teratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, ini terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk mitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, besar-besar perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi cagar lain. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas itu.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan, untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini? Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem itu, kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Juga mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terpandang, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Flow 3, Kesemudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan, Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
8: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
10: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2009-2024, kedua SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
9: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan peledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 sragen. Mulato Ishan melaporkan.
6: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Dan masih ada beberapa jadi asrama yang belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SRIT.
11: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
6: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
12: Ada upaya percepatan?
6: Iya, paling nanti kan dia cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
11: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
13: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
11: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail kerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Iswanti Ruslia dari RRI Makassar.
14: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
15: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, di antaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share disebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
14: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat dekat ke sekolah.
12: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
14: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
16: Agenda Sekolah Lapang Cuaca.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: BLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setio Pati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap berikuti perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkat volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan bertekniknya.

0: ya yang dibangun dari
1: apa tadi? Dari Kementerian
0: Kesehatan, ya kan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
3: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa, apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel. Kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak terlalu khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
2: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Saranyi Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
4: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dalam situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houng dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengaku semakin lunturnya semangat pelucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui tourism. Terlebih kedua tim yang memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
7: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan bagi negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya itu pada pajak nih, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, musik. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport.

0: Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Sri yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga pasti sudah sampaikan bahwa ini yang kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
1: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini telah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan, dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nira Pulitilolipotikiari terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu, ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan.
2: Iya.
5: Ini yang harusnya masyarakat itu, mulai menggeser paradigmanya. Termasuk wah sekarang ini banyak anomali cuaca sehingga hujan.
6: Lakukan menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan menemani dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nantinya pendengar ya. Sesaat lagi akan kami hadirkan Rama Radio. Oke, sudah diedit. Tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hei, hei, Jonas. Kau liatin dulu, kau liatin nih. Kau lihat dulu. Kau liatin dulu. Hei, kau lepas dulu teman. Kau lepas dulu. Kau liatin game dulu.
1: Masa kenapa begini, Ura, teman?
0: Hei, lepas dulu teman ini. Kau lihat dulu.
1: Aduh,
0: seru nih, teman. Kau lihat dulu ini.
1: Pak.
0: Kau lihat dulu. Lepas kau game dulu tuh, teman. Kau lepas dulu itu tuh.
1: Hei, ini kan ini video yang saya ambil waktu kita makan bakso tuh di warung saya tuh. Eh, kenapa kau bisa pusing video ini? Hei.
0: Iya, teman. Saya pusing iseng-iseng saja. Kau boleh lihat tuh, berapa yang sudah nonton? Dalam 2 hari, sudah 2,8 juta kali. Akhirnya saya video FYP, Pak. Teman, keren, teman. Lihat tuh.
1: Eh, kau jangan senang dulu, kok. Eh, UBT. Kau pusing video ini. Eh, bisa bahaya, ngero.
0: Hei, bahaya dari mana, teman? Saya tidak peduli. Yang penting trending. Oh, yang penting FYP. Wuhuu, keren toh.
1: Kau pusing video ini yang apa tuh, dituduh penculikan anak tuh. Hei, rupa dari bukan aku itu tuh.
0: Aman sa teman. Buktinya sudah 2 hari ini aman-aman sa tuh.
1: Hei, mami sayang nih. Kau sebuah sebenarnya itu komentar di video tuh. Aih, orang sudah itu komentar-komentar tuh banyak tuh yang makin-makin kau tuh. Weh, orang cari kau alamat rumah ngaro. Weh, makin ngaro kau nih.
0: Hei, stres, kau apa nih? Tanya-tanya sama kau alamat. Mereka pikir nih, seartis kau apa nih?
1: Weh, saya tidak mau tahu, Ubed. Aih, kau hapus ngaro itu video sekarang, su. Weh, kau hapus, su. Saya tidak mau tahu ngaro. Orang cari kita lagi nanti. Halo? Iya, kok ada nih? Oh, dia di rumah dan saya nih. Oh ya, oke.
0: Yunus, siapa yang telpon? Siapa tuh Yunus?
1: Kok bapak telpon nih? Suruh TV kesini nih. Mati suruh Yunus sampai dia tahu kita video sampai.
0: Bapak kesini untuk apa?
1: Kok nanti tanya sedikit kok bapak langsung suruh. Saya tidak mau tahu.

0: Eh, makin malu. Kamu masih tanya ada apa? Bapak sudah larang kau posting-posting itu video joget-joget yang tidak jelas. Nah, kau sekarang posting itu video yang buat nona di copy video itu viral sekarang nih. Itu nona di copy video, bisa ada di sini, dia di luar sana. Dia ada emosi ngeri dengan kau nih. Saya suruh dia jangan dulu masuk, dia ada emosi sekali dengan kau tuh.
1: Bapak, sabar, saya jelaskan bapak.
0: Kau diam.
1: Tidak, tenang lah bapak.
0: Kau diam, kau tunggu kau punya giliran. Kamu dua itu tuh sama saja. Bikin malu kau punya orang tua juga. Eh, kau tahu tidak? Itu nona ini video yang kau posting kemarin itu tuh sudah kena teror. Sampai dia itu tuh malam segitu dia tidak bisa tidur. Vanus, kau panggil Sinta di mobil. Sekarang, kamu berdua tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu dua buat. Kalian harus bertanggung jawab dan berani terima risikonya. Nona, mari sudah mari Nona. Nona, mari. Mari Nona, duduk dulu. Mari, duduk deh.
2: Mana yang namanya Obet?
3: Saya, kakak.
2: Kau sudah puas? Kau dendam apa dengan saya?
3: Kakak, saya tidak tahu kalau...
2: Kau tidak tahu apa? Kau sengaja tuh posting itu video supaya viral. Saya ini hampir mati ya gara-gara kau punya video yang viral itu. Orang lempar saya dengan batu, orang teror saya, ancam saya mau habisi saya punya nyawa. Gara-gara kau punya video.
1: Kakak, saya minta maaf. Sebenarnya ya rekam video itu saya, tapi bukan saya yang posting. Ini Obet nih, dia yang posting nih. Dia tuh pinjam sub HP waktu itu tuh. Dia bilang dia mau main game tuh. Tapi ternyata dia kirim itu video ke depo HP nih. Baru dia posting di depo akun TikTok tuh.
0: Betul begitu Obet?
3: Iya bapak.
0: Nonai, saya minta maaf atas kelakuan saya punya adik dan teman. Mereka ini masih muda. Saya tahu kelakuan mereka ini keterlaluan. Tapi apakah bisa kita cari jalan keluar yang terbaik kan, Nona?
4: Jujur ya, Bapak. Saya ini sakit hati sekali. Teror setiap saat. Apalagi sejak video itu beredar. Sampai rumah ini orang lempar tiap malam, Bu. Sampai keluarga lagi juga. Jadinya tidak nyaman. Gara-gara kampung kelakuan. Padahal waktu itu, saya kan sudah jelaskan. Kalau anak itu anak dari tetangga teman kantor saya, yang saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba dia main di kebun. Nah, karena saya lihat anak itu main sendiri, saya ajak dia pulang. Karena saya kenal dia punya orang tua. Tapi ada yang teriak di jalan, saya penculik anak. Saya ini hanya mau menyelamatkan itu anak, tidak ada maksud apa-apa. Karena saya lihat orang sudah berteriak-teriak, saya bawa anak itu ke warung bakso. Dan sampai di situ, masalahnya kan sudah selesai. Karena saya sudah telepon saya pun teman untuk minta orang tua anak itu jemput di warung. Tapi ya tidak sangka nah kamu tuh, video yang kamu posting itu tambah-tambah narasi. Sampai orang bilang saya ini pelaku penculikan anak. Bapak tahu tidak? Gara-gara video itu, saya nyaris dipecat dari pekerjaan saya. Saya malu.
0: Nona, kau tenang dulu Nona. Sekali lagi saya minta maaf Nona atas Obet anak saya. Tapi jika Nona mau melaporkan ke pihak berwajib pun, saya paham. Silakan. Mungkin ini sudah menyangkut nama baik Nona.
4: Iya sih Pak. Tapi kalau harus sampai ke polisi juga masalah ini nanti juga akan makin sulit buat mereka nanti.
0: Baik Nona, terima kasih banyak Nona. Terima kasih banyak. Jonas, Obet, sana, minta maaf.
1: Ya Bapak. Kakak, saya minta maaf ya. Kamu janji terlagi buat lagi kayak begini nih.
3: Kakak, saya juga minta maaf kakak. Saya janji. Saya janji, saya tidak akan buat lagi, kakak.
2: Baik sudah, saya maafkan kamu dua. Tapi, kalian dua harus janji dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, kamu dua harus hapus itu video sekarang juga ya. Saya tidak mau tahu.
3: Iya, kakak.
2: Walaupun tidak berguna karena banyak akun yang sudah posting ulang, tapi tetap saja kalian harus hapus itu video. Yang kedua, saya minta kalian dua tuh buat video klarifikasi. Di video itu kalian harus jelaskan kronologinya seperti apa dan tanpa diedit ya. Yang ketiga, kalian dua juga harus janji tidak akan mengulangi lagi. Dan mengenai video tadi, saya juga nanti akan posting, saya juga akan bagi ke keluarga, ke teman, ke semua orang, supaya orang juga tahu bahwa yang sebenarnya itu seperti apa.
0: Baik Nona, saya setuju. Itu adalah keputusan bijak. Nona, terima kasih banyak atas kebaikannya. Dan kalian berdua, buat video klarifikasi sekarang.
3: Baik Bapak.

0: Saya Obed.
1: Saya Yonas.
0: Kami mau menjelaskan kronologi video yang viral beberapa hari ini. Sebenarnya video tidak seperti yang dilihat. Saya yang menambah-nambah narasi supaya viral, supaya itu video bisa FYP. Saya minta maaf kepada Kakak Sinta. Karena video itu Kakak Sinta mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Saya mohon maaf kepada keluarga Kakak Sinta dan semua yang jadi tidak nyaman dengan video yang saya posting. Salam hormat, Robert Da Costa.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: salah satu Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan di program Komunitas Bicara. Pendengar, malam hari ini kami akan menghadirkan tema Suara dari Waikuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa. Dan telah hadir di studio RRI SP Labuan Bajo, narasumber kita Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, terima kasih telah hadir di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Sebelum itu, izinkan untuk memperkenalkan di ke pendengar RRI, Pak.

pendengar, sebelum kita ke segmen wawancara, untuk itu kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik pendengar ya, suara dari WQC dan sangat atau kita melihat semua di beranda kita di mana artis Yasmin Neper mengunjungi Desa Siru. Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak bangsa, namun pendengar bagi anak atau sebagian anak-anak di pelosok Manggarai Barat, perjuangan untuk menuntut ilmu bukanlah hal yang mudah, melainkan mereka melewati sebuah jembatan dan mendengarkan melainkan sebuah perjuangan fisik yang harus mempertaruhkan keselamatan di setiap harinya. Di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, banyak anak sekolah yang terpaksa melintasi jembatan WQC. Malam hari ini kita akan mengupas atau menceritakan bersama Bapak Kepala Desa Siru untuk menceritakan secara real keadaan jembatan WQC dan bagaimana bentuk proses kunjungan dari artis Yasmin Neper. Malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara, kita akan mengupas tuntas dengan judul Suara dari WQC, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa. Bagaimana kondisi real jembatan WQC saat ini? Apa saja dihadapi pemerintah desa? Serta bagaimana dampak kehadiran perhatian publik pendengar terhadap masa depan anak-anak di Desa Siru? Semua akan kita bahas di program Komunitas Bicara bersama saya Nur Astan dan narasumber kita Bapak Sumardi. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi dalam wawancara di program Komunitas malam hari ini, langsung saja untuk berkomentar di channel YouTube kami, karena malam hari ini kami live di channel YouTube RRI Labuan Bajo pendengar. Sebelum kita mulai di segmen wawancara, kami akan jeda beberapa menit dulu ya, Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali bersama Nur Astan di program Komunitas Bicara bersama narasumber kita Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru. Pendengar, kita masuk di segmen wawancara. Kita mulai dengan menggali kondisi real keadaan jembatan Waikuse yang menjadi urat nadi akses pendidikan bagi anak-anak Desa Siru. Langsung saja Pak untuk pertanyaannya. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisi jembatan Waikuse saat ini dan mengapa jembatan tersebut menjadi perhatian publik atau masyarakat saat ini, Pak?
2: Iya, pertama terima kasih kami sampaikan bahwa SDN Waikuse merupakan salah satu lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang ada di Desa Siru, dan memang apa namanya lokasi sekolahnya, lembaga pendidikan itu memang di seberang sungai gitu ya.
1: Siapa?
2: Seberang sungai kurang lebih kalau dibangunkan jembatan itu sekitar 24 meter. Dan kondisi ini kalau pada musim hujan airnya naik. Kalau misalnya air itu naik sampai kepada jembatan yang dibangun secara sederhana oleh masyarakat. Bisa jadi sehari itu anak-anak sekolah tidak bisa masuk sekolah dan juga para gurunya juga demikian. Dan hampir setiap tahun itu selalu ada saja hari-hari di mana banjir itu sangat besar, mencapai jembatan yang mereka bangun secara sederhana tadi. Maka dengan kondisi itu masyarakat atau apa namanya guru dan juga anak-anak sekolah pada hari itu bisa diliburkan.
1: Baik Pak, berarti untuk pembangunan jembatan tersebut secara sederhana ya Pak, apakah itu dibangun oleh masyarakat atau ada kerjasama dengan pemerintah daerah Pak?
2: Jembatan yang sangat sederhana sebetulnya dibangun secara swadaya dan gotong royong oleh orang tua murid ya, dan juga para guru yang ada di sekolah dasar negeri Waikuse gitu.
1: Oke, baik Pak. Dan selanjutnya, seberapa penting keberadaan jembatan Waikuse Pak bagi aktivitas sehari-hari warga dan khususnya anak-anak sekolah di sana Pak?
2: Ya, yang pertama jembatan ini sebetulnya tidak hanya jembatan untuk menghubungkan anak sekolah ke tempat mereka belajar gitu, tapi ini adalah jembatan cita-cita buat anak-anak kita gitu ya. Karena bagaimanapun kalau ini tidak dibangun, maka pada musim hujan kondisi-kondisi tertentu masyarakat atau apa namanya anak-anak sekolah tidak bisa masuk ke sekolah dan juga para gurunya. Ini tentu apa namanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan mereka. Kemudian sangat berpengaruh terhadap para gurunya juga tidak bisa mengajarkan mereka karena memang kondisinya tidak memungkinkan karena kondisi banjir tadi gitu.
1: Baik. Dan untuk di setiap tahunnya apakah ada cerita atau peristiwa yang mengalami tragedi mungkin Pak karena jembatannya rusak?
2: Iya, hampir setiap tahun itu jembatan itu dibangun secara sederhana oleh masyarakat karena pada musim-musim tertentu tadi saya sampaikan bahwa itu dihanyut banjir gitu kan. Dan cerita tragisnya adalah itu hampir 3-4 kali disampaikan oleh kepala sekolahnya kepada kita bahwa sempat anak-anak jatuh gitu ya. Cuman karena memang apa namanya saat jatuh dari jembatan itu kondisi airnya tidak besar, kemudian apa namanya tidak jatuh tepat di batu gitu ya, tapi di sungainya sehingga apa namanya tidak menimbulkan korban jiwa tapi anak-anak sempat luka gitu ya. Itu yang apa namanya kondisi yang terjadi. Nah, realitas inilah kemudian mendorong kita untuk kemudian mencari cara lain bagaimana kemudian

0: membangun jembatan ini harus dilakukan. Betul. Di tengah efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran dari pemerintah desa, juga daerah, maka kita terus berpikir bagaimana kemudian ini bisa dibangun, maka kita bangun kemitraan. Dengan berbagai lembaga kemanusiaan yang peduli dengan pendidikan yang ada di desa.
1: Oke, baik. Berarti kedatangan Yasmin Niper itu sebagian juga dari bentuk kepedulian atau kegiat gerakan dari masyarakat juga ya Pak? Dari pemerintah desa?
0: Ya, yang pertama memang sebetulnya ini koneksinya kan melalui kita punya teman ya.
1: Iya.
0: Namanya Pak Sarjono. Beliau ini punya lembaga kemanusiaan namanya Senyum Anak Negeri. Dan beliau sering dan bahkan beberapa kali membantu lembaga pendidikan yang ada di Desa Siru, tidak hanya SD Negeri Kuse, tetapi juga beberapa sekolah yang sudah dibangun, direhab dari bangunan yang sudah ada. Nah, untuk jembatan Negeri Kuse sebetulnya dia punya teman juga, itu di Human Initiative, lembaga kemanusiaan yang skalanya nasional. Nah, lalu kemudian Human Initiative inilah, lembaga kemanusiaan nasional ini yang kemudian mengkonekkannya kepada Yasmin Niper. Yasmin Niper itu Niper ya.
1: Ya,
0: itu yang kemudian dia datang ke
1: Desa
0: Siru untuk melihat secara langsung kondisi jembatannya, dan dia punya komitmen lah bersama lembaga kemanusiaan itu untuk membangun jembatan di tahun 2026 ini.
1: Baik Pak, bagaimana dampak kondisi akses jalan dan jembatan terhadap tingkat kehadiran serta semangat belajar jika dibangun jembatan baru atau perbandingan dengan jembatan Waikuse sebelumnya dalam ekspektasi Bapak sebagai pemerintah daerah Pak?
0: Ya, saya punya keyakinan bahwa dengan nantinya dibangun jembatan ini oleh lembaga kemanusiaan Human Initiative, tentu semangat belajar anak-anak juga semakin tinggi, kemudian orang tua juga terus semangat untuk mendorong anak-anaknya terus pergi ke sekolah karena tidak ada hambatan lagi ketika mereka menyeberang sungai untuk ke sekolah gitu ya.
1: Iya,
0: demikian pula dengan para guru, mereka juga semangat karena jembatan ini insya Allah akan segera dibangun oleh Yasmin dengan lembaga kemanusiaan Human Initiative. Tentu kami dari pemerintah desa juga sangat apresiasi ya atas upaya dari Pak Sarjono ini yang bisa mendatangkan Human Initiative, lembaga kemanusiaan ini, dan juga Yasmin ya datang ke desa. Tentu kami sangat berterima kasih karena kami punya keyakinan bahwa membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan dana desa, tetapi juga bagaimana kita kreatif dan inovatif untuk mencari alternatif lain untuk membangun desa, dan salah satunya adalah dengan cara kita membangun kemitraan atau koneksi dengan berbagai lembaga kemanusiaan seperti yang terjadi sekarang adalah Human Initiative untuk membangun jembatan di Waikuse.
1: Baik, menarik sekali ya pendengar, selain kita dari pemerintah desa sendiri juga tidak hanya mengandalkan dari anggaran desa tentunya ya Pak, tetapi melalui gerakan inovatif, kreatif maupun hingga nantinya kita akan mendapati peluang dari hal tersebut. Pendengar RRI Labuan Bajo, perjuangan menghadirkan infrastruktur yang aman tentu membutuhkan langkah nyata dan sinergi bersama. Kita akan menyimak bagaimana upaya pemerintah desa serta respon atas hadirnya perhatian publik. Pertanyaannya Pak, selain anak sekolah, sektor apa saja yang ikut berdampak akibat belum layaknya jembatan Waikuse?
0: Ya, yang pertama tentu jembatan ini nantinya tidak hanya diakses oleh anak-anak sekolah dan juga para guru, tetapi juga oleh masyarakat yang memang ada sebagian lahan pertaniannya di seberang jembatan gitu ya. Tentu ini juga tidak hanya berdampak pada masalah pendidikan, tapi juga akses ekonomi. Ini dampaknya cukup besar, dan bahkan nanti kita juga sudah komunikasi bahwa ke depannya tidak hanya bangun jembatan, tetapi juga insya Allah akan diupayakan untuk juga membangun air minum bersih yang ada di sekolah itu dan masyarakat di sekitarnya. Ini yang terus kita bangun komunikasi, dan yang sudah fix adalah membangun jembatan, tapi untuk air minum bersihnya dari Human Initiative terus meminta data penduduk, kemudian kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya gitu. Kita tentu berharap bahwa tidak hanya jembatan yang dibangun, tapi juga air minum bersih nantinya gitu.
1: Berarti untuk harapan dari pemerintah desa dan masyarakat juga selain membangun jembatan, tetapi juga untuk mengadakan air bersih ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apa upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut sebelum adanya Human Initiative tersebut?
0: Yang pasti bahwa anggaran sekarang itu efisiensinya hampir 60-70%. Jadi dana desa itu dipotong sekitar 60-70%. Saya juga memahami bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berlaku di desa, tapi juga di pemerintah daerah. Dan karenanya kita terus, yang saya sampaikan tadi, bahwa kita terus berkreasi untuk mencari cara lain agar pembangunan itu tidak hanya bisa mengandalkan dana pemerintah, tapi juga bisa melalui CSR, program lembaga kemanusiaan, yang memang kita dalam situasi seperti ini kita butuh networking, jaringan gitu. Selain jaringan juga kita diperlukan adalah butuh kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan negosiasi lah khususnya ya. Kemampuan meyakinkan orang tentang konsep kita, ide kita untuk membangun desa gitu ya. Karena saya yakin dan percaya bahwa uang itu akan mengikuti ide. Jadi kalau kita punya ide, insya Allah uang itu akan ikut. Yang penting punya gagasan, punya konsep untuk membangun desa gitu. Dan konsep ini tidak hanya kita sendiri yang mengerti, tapi juga bagaimana konsep yang kita bangun ini dipahami oleh orang lain. Nah, proses transfer transfer kemampuan komunikasi ini itu mutlak dibutuhkan bagi kami, khususnya pemimpin yang ada di desa gitu.
1: Baik Pak, sangat betul, sangat dibutuhkan ya Pak. Yang pertama untuk meluaskan networkingnya dengan cara berkomunikasi. Selanjutnya Pak, kendala bagaimana bentuk koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terkait pembangunan jembatan ini?
0: Ya, yang pertama tentu kami sebagai pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin agar kemudian bisa dibangun menggunakan dana pemerintah, apakah itu desa, pemerintah, kabupaten, dan seterusnya. Tapi namun demikian kita juga mesti memahami bersama bahwa ada efisiensi anggaran yang sedang berjalan sampai sekarang gitu ya. Dan ya, saya sampaikan tadi bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berlaku di desa, tapi juga di pemerintah daerah. Saya yakin ada efisiensi anggaran, dan ini hanya berlaku skala nasional. Tentu dengan kondisi keterbatasan anggaran yang ada, ya mau tidak mau kita harus cari cara lain. Cari cara lain untuk kemudian bagaimana bisa membangun di desa. Tentu dengan kita harus memiliki kemampuan public speaking, kemampuan meyakinkan orang, kemampuan negosiasi kepada orang yang memang punya kapasitas dan wewenang untuk mengambil keputusan untuk membangun apa saja di lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada gitu.
1: Baik Pak. Dan pendengar RRI, sangat dibutuhkan sekali ya Pak untuk kemampuan dalam berkomunikasi, sehingga nanti akan adanya jejaringan sosial hingga bisa menjadi atau mewujudkan suatu tujuan yang sama, contohnya yang seperti yang sudah ada di Desa Siru. Dan Pak, baru-baru ini Desa Siru mendapat kunjungan dari Yasmin Nepal bersama Human Initiative. Apa makna kunjungan tersebut Pak? Alasan atau motivasi datang langsung di Desa Siru?
0: Ya, yang pertama tentu kita kaget ya. Ya seperti mimpi di siang bolong lah. Kita tidak percaya bahwa artis sekelas Yasmin Nepal datang ke desa gitu ya. Awal mulanya H-3 kita dikabarin sama Pak Sarjono, kawan kita dari Jogja yang punya lembaga namanya Senyum Anak Negeri. Di lembaga desa nih ada nih datang artis nih ke Siru. Saya bilang ngapain? Dia bilang dia mau kunjung ke SDN Wekuse dan juga di Miss Nurul Huda Copa ya, di Kampung Siru itu. Saya searching awal mulanya ini siapa sih Yasmin gitu kan. Ternyata memang dia kaum ibu-ibu yang lebih ini ya, yang lebih kekenal gitu ya. Karena memang dia artis, ternyata dia artis sinetron gitu ya. Artis sinetron. Jadi saya searching gitu, oh ini ternyata memang artis sinetron. Begitu turun ke desa ya memang banyak kaum ibu yang datang untuk minta foto dan seterusnya. Tapi bagi kita bahwa dengan kedatangan Yasmin setidaknya pembangunan jembatan ini
1: terrealisasi
0: gitu ya. Kemudian dia juga semacam mengendorse pembangunan jembatan ini ke publik gitu, karena dia adalah public figure gitu ya. Sehingga pembangunan itu bisa secepat mungkin bisa terselesaikan gitu.
1: Oke, baik Pak. Dan kunjungan dari Humanitatif dan juga Yasmin Nipor, pendengar RRI, sangat dibutuhkan, dan karena berdampak dengan bentuk penggalangan dana atau penggalangan sosial dari masyarakat juga. Pendengar RRI, ketersediaan fasilitas dan sarana transportasi yang layak sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan di wilayah pedesaan. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana respon masyarakat setelah adanya perhatian dari tokoh publik terhadap jembatan Waikuse?
0: Yang pertama tentu mereka senang ya, dan siap. Ini tergambar dari antusias mereka ketika Human Initiative datang ke desa, kemudian masyarakat itu sangat antusias menyambutnya. Ini tergambar dari keceriaan mereka ketika mereka mendengar kabar bahwa ada Human Initiative akan membangun jembatan itu. Saya kira responnya cukup positif, dan kami sebagai pemerintah juga sangat berterima kasih kepada Human Initiative yang telah mendatangkan Yasmin Nepper, dan juga masyarakat juga sangat senang lah. Apalagi ya seperti saya sampaikan tadi, ya seperti mimpi di siang bolong lah. Orang kampung lihat artis dan ketemu langsung gitu, dan iya, bisa berkomunikasi gitu. Apalagi ini artis papan atas untuk artis sinetron ya. Benar. Itu saya kira sangat antusias lah masyarakat ketika datang gitu ya.
1: Baik, sangat bagian dari keberuntungannya Pak, karena seorang artis papan atas datang langsung di Desa Siru.
0: Iya, betul.
1: Baik, jika pembangunan jembatan dapat segera terrealisasikan ya Pak, perubahan apa yang paling Bapak harapkan selaku pimpinan di Desa Siru?
0: Iya, tentu yang pertama harus punya dampak lah.
1: Iya.
0: Pertama betul. Soal akses ke pendidikan, akses ke lokasi tempat anak-anak belajar. Yang kedua, aktivitas ekonomi masyarakat bisa hidup setelah sebelumnya memang cukup sulit ketika musim hujan masyarakat nyebrang sungai gitu, karena memang sungainya sempit. Kemudian ketika banjir misalnya dia deras gitu ya, kalau misalnya itu banjirnya besar maka akses ke sana, apakah itu akses anak-anak sekolah untuk ke sekolahnya juga tidak bisa, dan juga akses masyarakat untuk mencari penghidupannya di
1: yang
0: melewati jembatan itu. Okay. Tentu dampaknya adalah pertama adalah di akses di pendidikannya, anak-anak bisa sekolah dengan baik. Yang kedua, perekonomian masyarakat saya juga bisa
1: membantu
0: gitu ya. Karena bisa akses ke sana kemari karena jembatannya sudah tersedia.
1: Baik, Pak. Amin ya Pak, semoga segera terrealisasikan. Amin. Dan bukan hanya pembangunan jembatan tetapi dengan kehadiran air bersih juga di Desa Siru. Selain pembangunan jembatan, fasilitas pendidikan apalagi yang masih menjadi kebutuhan mendesak di Desa Siru Pak?
0: Iya, yang pertama tentu di Siru ini kan banyak lembaga pendidikan ya. Ada sekolah negeri dan juga ada sekolah swasta gitu ya. Tentu kalau kita lihat ini insentif guru ya memang sangat minim, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah swasta gitu ya. Itu sangat memprihatinkan, dan memang kemarin selain Yasmin Nepper datang ke SDN Waikuse juga datang ke Miss Chopa ya, Miss Nurhuda Chopa, yang memang dia melihat langsung lah bagaimana pendidikan di sana, kemudian keterbatasan guru-guru semacam curhat lah bagi kami ini gimana nih honor kami sangat sangat minim, kemudian ya itu dah memang keluhan-keluhan para guru ya, guru-guru MIS itu untuk ke Yasmin Nepper. Tapi bagi kita bahwa ya insya Allah mungkin Yasmin beserta Human Initiative insya Allah akan membantu para guru. Dalam bayangan saya yang saya dengar langsung itu kemungkinan insya Allah dibantu laptop gitu ya, dan saya dengar langsung Yasmin sampaikan kepada kepala sekolahnya, insya Allah nanti akan dibantu laptop untuk para guru gitu yang ada di sekolah itu.
1: Baik Pak, jadi dengan kedatangan public figure artis Yasmin Nepper juga pendengar, itu semakin membuat atau merasakan kedekatan oleh para guru yang ada di Desa Chopa. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin ikut berkontribusi di wawancara kami malam hari ini di program Komunitas Bicara, kami akan menghadirkan untuk Anda, segera memberi komentarnya di kolom komentar di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Menurut Bapak, apa hubungan antara infrastruktur yang layak dengan peningkatan kualitas pendidikan di desa?
0: Ya, yang pertama tentu ada korelasinya ya. Soal misalnya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman. Kemudian datang ke sekolah juga nyaman kalau jembatannya bagus, ya kan? Tetapi kalau jembatannya seperti yang ada sekarang, tentu ketika musim hujan orang tua
1: siswa
0: anak-anak juga pasti khawatir gitu. Jangan-jangan ketika mereka nyebrang banjir datang gitu kan. Nah, dengan apa namanya kondisinya, kondisi jembatan yang nyaman juga membantu anak-anak untuk tenang dalam belajar. Karena saya berpikir bahwa membangun pendidikan tidak hanya soal bagaimana kita membangun fisik lembaga pendidikannya, tetapi juga bagaimana kita berpikir kemudian anak-anak itu bisa datang ke sekolah dengan nyaman. Itu diantaranya dengan ketersediaan jembatan yang baik itu. Kalau kondisi jembatannya seperti itu, tentu tidak hanya orang tua yang khawatir akan anak-anaknya, tapi juga anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan di sekolah juga terhambat, terganggu gitu ya.
1: Baik Pak, apa harapan pemerintah desa terhadap dukungan pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial maupun masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur pendidikan?
0: Ya, yang pertama tentu kita sebagai pemerintah desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada semua lembaga kemanusiaan yang turut berkontribusi untuk membangun desa. Termasuk diantaranya adalah Human Initiative yang turut datang ke desa untuk apa namanya membantu warga saya, kemudian sekolah kami di desa untuk bisa membangun jembatan gitu ya. Ya.
1: Baik, bagaimana keterlibatan masyarakat desa Sirupa dalam mendukung upaya pembangunan jembatan Wekuse oleh Human Initiative ini?
0: Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa masyarakat cukup antusias ketika mendengar bahwa itu jembatan akan dibangun oleh Human Initiative, apalagi ketika Human Initiative datang ke desa juga di apa namanya bersama artis gitu ya, itu sangat antusias dan mereka juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Human Initiative yang sudah menginisiasi pembangunan jembatan ini sehingga nanti ke depan anak-anak mereka nyaman untuk belajar dan untuk datang ke sekolah dan juga akses ekonomi bagi mereka karena mereka sering
1: melewati jembatan
0: lalu lintas melewati jembatan yang ada gitu ya.
1: Siapa? Dan pendengar, keberadaan jembatan Wekuse sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dan bahkan yang paling tujuan utamanya adalah anak-anak yang melewati jembatan tersebut. Selain mereka ingin menuntut ilmu, jadi mereka juga mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu hal saat melewati jembatan Wekuse. Itulah mengapa pemerintah daerah beserta Human Initiative ingin menggalakkan dukungan untuk pembangunan jembatan Wekuse di Desa Siru. Semoga dengan kehadiran di komunitas bicara malam hari ini bersama Bapak Subardi, Kepala Desa Siru, bisa meningkatkan atau membuka mata hati kita semua sebagai masyarakat dan warga atau lebih khususnya warga di Manggarai Barat dan sekitarnya untuk saling menggandeng atau bersinergi dalam mendukung upaya dukungan dari gerakan dari lembaga Human Initiative tersebut ya Pak. Untuk itu pendengar, kami akan jeda beberapa menit dan akan kembali sesaat lagi.
2: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek.

Bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali bersama Nur Astan di program Komunitas Berbicara. Masih di dalam pembahasan Jembatan WQC Pedegarya yang sedang dikunjungi oleh Yasmin Nipar baru-baru ini, pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk menyimak komitmen jangka panjang serta pesan kemanusiaan dari pemerintah Desa Siru demi masa depan generasi penerus. Apakah ada rencana jangka panjang, Pak, untuk pemerintah desa untuk meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antar wilayah?
3: Ya, sebagai pemerintah tentu berharap, Pak, punya keinginan dan cita-cita bahwa membangun itu harus terus dilakukan. Apakah itu membangun jalan, jembatan, dan seterusnya. Tapi kan kita juga melihat kondisi keuangan gitu ya. Kondisi keuangan desa, kemudian kondisi keuangan daerah. Juga ini juga penting untuk kita pahami bersama bahwa dalam benak kita bahwa ketika kita di pemerintah, apa saja yang diminta masyarakat semuanya kita kasih. Minta bangun A, kita bangun A. Minta bangun B, kita bangun B. Itu dalam perspektif masyarakat.
2: Ya, betul.
3: Tetapi kan kemudian ketika berada dalam birokrasi pemerintah, kita juga melihat kondisi keuangan kita bagaimana. Apakah mencukupi atau tidak. Tentu yang dibangun pemerintah pertama adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi kita tentu dalam konteks ini kita mengedepankan soal skala prioritas dalam pembangunan. Betul bahwa masyarakat mintanya bangun ini, bangun
2: iya,
3: itu. Itu betul. Cuman kan kondisi keuangan kita tidak memungkinkan untuk semuanya kita bangun secara bersamaan. Tapi butuh apa namanya bertahap lah, bertahap pembangunannya bertahap. Saya kira semua pemerintah, semua kepala desa tentu berkeinginan membangun
2: desanya
3: dengan baik gitu ya, tapi tadi itu tadi kita lihat juga kondisi keuangan kita apakah memungkinkan tidak untuk membangun sekaligus secara bersamaan atau tidak. Kalau tidak bisa ya bertahap gitu ya, semampu apa yang kita lakukan ya kita buat gitu kan.
2: Baik Pak, jadi untuk memberikan atau memahami kebutuhan dan antara keinginan masyarakat, jadi pemerintah desa Pedegar lebih memprioritaskan kebutuhan baru keinginan masyarakat, karena kita semua juga atau mungkin masyarakat memiliki ekspektasi tinggi juga ya Pak dalam membangun desa, untuk menginginkan desanya seperti ini, seperti itu. Tetapi kembali lagi bentuk kebijakan dari pemerintah desanya sendiri itu seperti apa, dan seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Siru, semua tergantung anggaran dari daerah. Dan baik dari pemerintah juga dan masyarakat juga menginginkan hal yang sama untuk membangun desanya. Tetapi kita harus melihat dan bisa menetralisirkan keadaan anggaran ya Pak ya tentunya. Ya. Apakah ada rencana jangka panjang Pak dalam jangka panjang pemerintah desa untuk meningkat? Apa pesan Bapak kepada para orang tua agar tetap mendukung anaknya meskipun dalam keadaan seperti jembatan Waikusei tersebut, Pak?
3: Ya, yang pertama terus ini memotivasi anak-anak mereka untuk terus belajar, datang ke sekolah gitu. Karena bagaimanapun desa ini, desa kita dan daerah ini sebetulnya 10-20 tahun ke depan mereka yang akan memimpin di desa. Pada semua level kepemimpinan, mulai dari desa sampai ke daerah. Kalau misalnya sumber daya mereka sekarang tidak baik, misalnya katakanlah hari ini pergi sekolah, besoknya tidak dan seterusnya, ini juga akan berimbas kepada generasi kita di di masa-masa yang akan datang. Kalau generasi kita disiapkan dengan baik dari sekarang, maka insya Allah saya punya keyakinan bahwa 10-20 tahun ke depan generasi kita juga akan bagus. Generasi sekarang sebetulnya adalah hasil dari proses generasi 10-20 tahun yang lalu gitu kan. Kalau generasi sekarang baik, pasti prosesnya juga baik sebelumnya gitu kan. Tapi saya punya keyakinan bahwa seperti yang sampaikan tadi bahwa membangun desa, membangun kampung itu tidak bisa hanya mengandalkan dana desa yang ada. Tidak bisa hanya kita hanya mengandalkan dana pemerintah daerah dan seterusnya. Tapi juga kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana bisa mendatangkan pembangunan di luar dana desa gitu ya. Ya seperti yang coba terus kita lakukan untuk membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan sehingga mereka bisa datang ke desa kita untuk membangun desa, tentu dengan pertama kita punya kemampuan komunikasi. Yang kedua kemampuan menulis, ini juga penting. Kemampuan menarasikan gagasan kita dalam bentuk tulisan itu juga jauh lebih penting menurut saya, karena di era digital sekarang ini satu klik aja di handphone misalnya kita punya konsep, kita punya gagasan, maka semua orang akan lihat. Semua orang akan lihat yang saya sampaikan tadi bahwa selain kemampuan komunikasi kita juga butuh kemampuan menulis. Yang ketiga kemampuan networking, jaringan ya. Kalau punya kemampuan menulis tapi tidak punya kemampuan jejaring itu juga berat menurut saya. Tapi kemampuan ini harus kita
2: seimbang ya.
3: Kalau ketiga kemampuan ini ada dalam satu pemimpin, maka saya punya keyakinan cukup kuat bahwa membangunnya itu cukup mudah. Karena tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi juga lembaga kemanusiaan, CSR dan seterusnya, itu bisa dilakukan.
2: Menarik ya Pak, dan pendengar serta karena semua kalau menurut pemahaman saya juga Pak, mungkin banyak yang mengandalkan keuangan desa ya Pak untuk membangun desa. Karena kembali lagi nanti banyak harapan, ekspektasi, mereka menginginkan desanya harus seperti ini, seperti itu. Tetapi kembali lagi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sirup, pendengar sangat menarik dan menginspirasi sekali bagi kita semua sebagai masyarakat, sebagai anak muda, dan untuk kita jangan mengandalkan keuangan atau anggaran desa, tetapi juga kita harus bisa networking dan juga bagaimana cara kita untuk menulis serta bisa memberikan keyakinan, menarik perhatian audiens untuk bisa bekerja sama, seperti contoh yang sudah nyata ya pendengar ya, kedatangan Human Initiative di Desa Siru itu sebagai bentuk realita atau hasil dari pemerintah desanya sendiri yang bisa menjangkau jaringan dari pusatnya langsung dan langsung mendatangkan artis papan atas yaitu Yasmin Niper di Desa Siru ya pendengar. Dan terakhir Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan anak-anak Desa Siru menuju sekolah agar dapat segera diselesaikan untuk jembatan Waikusei?
3: Ya, harapan kita bahwa tentu ini harus segera diselesaikan. Ini membantu masyarakat dan juga para guru dan juga murid untuk bisa akses ke lembaga pendidikan, ke sekolahnya gitu ya. Saya kira itu tentu harapan, tidak hanya harapan kami sebagai pemerintah, tapi juga harapan masyarakat bahwa ini segera dibangun dan kemudian anak-anak kita bisa nyaman untuk pergi sekolah dan orang tuanya juga tidak khawatir anak-anaknya ketika melepaskannya ke sekolah gitu ya. Itu harapan kita.
2: Baik Pak, jika ada satu pesan singkat atau ungkapan dari hati Bapak untuk anak-anak Desa Siru dan untuk masyarakat terkait dengan adanya kedatangan Human Initiative.
3: Iya, pertama tentu kita menyampaikan apresiasi ya.
2: Iya Pak.
3: Kepada Human Initiative yang sudah datang jauh dari Jakarta untuk membantu kita di desa. Dan ini juga apresiasi ini tidak hanya datang dari kami sebagai pemerintah, tetapi juga masyarakat juga menyampaikan hal yang sama tentunya untuk apa namanya jembatan ini dibangun oleh Human Initiative. Ini tentu sangat membantulah masyarakat kami dan juga para murid dan juga para guru untuk bisa akses ke sekolahnya gitu. Tanpa jembatan yang bagus, saya kira anak-anak bisa terganggu pikirannya untuk apa namanya untuk datang ke sekolah. Kemudian pada hari-hari tertentu ketika banjir naik misalnya, anak-anak tidak bisa ke sekolah, guru juga tidak bisa ke sekolah. Ini tentu apa namanya sangat terganggu sekali proses pendidikan kalau memang jembatan ini tidak dibangun gitu.
2: Baik. Menarik ya pendengar, dengan kedatangan artis Yasmin Nepper, Human Initiative atau Lembaga Kemanusiaan untuk membangun bersama, bersinergi bersama pemerintah desa Siru dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam membangun jembatan Waikuse. Sangat membantu atau bertujuan untuk bisa memberikan kelayakan dalam mengakses pelintasan untuk menuntut ilmu bagi anak-anak desa Siru. Pendengar RRI Labuan Bajo, malam ini kita semua menyadarkan bahwa jembatan bukan sekedar tumpukan batu, kayu, atau besi. Jembatan Waikuse adalah benteng harapan dan penyambung cita-cita bagi anak masa depan bangsa. Memastikan akses yang aman dan layak bagi mereka pendengar, tanggung jawab moral kita semua sebagai masyarakat, kemanusiaan, dan kita bersama demi menciptakan keadilan pendidikan hingga ke pelosok negeri. Semoga kepedulian bersama Human Initiative dan pemerintah desa Siru dan uluran tangan dari berbagai pihak dapat segera mewujudkan jembatan yang kokoh demi keselamatan dan masa depan cerah untuk anak-anak kita di Manggarai Barat. Pendengar, terima kasih banyak kepada Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru yang telah hadir langsung ya Pak ke studio RRI Labuan Bajo dan telah malam hari ini dengan berbagi cerita jembatan, keadaan jembatan Waikuse dan bagaimana atau cerita kedatangan artis ya Pak yang sangat antusias disambut baik oleh masyarakat Desa Siru. Dan untuk pendengar malam hari ini di program Komunitas Bicara, saya Nur Astan pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan, banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Nur Astan di program yang paling ditunggu-tunggu, Ruang Rindu Pendengar. Baru saja lagu dari Poppy Mercury dengan judul lagu Terlambat Sudah. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu pop era 70-80an malam hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Atau bagi Anda yang ingin titip salam request lagunya, kami tunggu pendengar ya. Dan masih banyak deretan lagu pop yang akan kami hadirkan untuk Anda, mengajak Anda bernostalgia di edisi Selasa 28 Juli 2026 pendengar. Kami hadirkan lagu dari Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku, Gelas-Gelas Kaca by Nia Daniarti. Ada lagu dari Iwan Fals dengan judul Kemesraan. Dan masih banyak lagi pendengar lagu pop era 70-80an yang akan kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda atau waktu saat Anda berkumpul bersama keluarga mid-time nongkrong di kafe di Labuan Bajo. Kami menghadirkan deretan lagu untuk menemani Anda malam hari ini, pendengar.

Pendengar masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI, tentunya di program Ruang Rindu. Lagu Cinta dan Permata dari Pembers menceritakan tentang ketulusan cinta yang bertepuk sebelah tangan pendengar akibat berbeda status sosial dan ketidakmampuan materi. Mengisahkan perasaan seorang pria yang mencintai seseorang dengan tulus, namun menyadari bahwa cinta saja tidak cukup bagi sang kekasih yang lebih memilih kekayaan, perhiasan, dan kemewahan. Lagu ini pendengar menggambarkan rasa penderitaan, kepasrahan, dan kerendahan hati seseorang yang harus merelakan orang yang dicintainya pergi demi mengejar kebahagiaan materi bersama orang lain, walau ia tahu hatinya terluka. Cinta dan Permata melambangkan nilai spiritual, kesetiaan, ketulusan, dan pengorbanan perasaan yang tak ternilai harganya pendengar. Permata melambangkan materi, kekayaan duniawi, kemewahan, dan status sosial. Untuk Anda yang mendeskripsikan cinta itu seperti apa dan permata itu seperti apa yang berkaitan dengan hubungan Anda saat ini, pendengar, lagu dari Pembers mewakili isi hati kita dalam menjalani sebuah hubungan. Bagi Anda pendengar yang ingin request lagu pop era 70-an, 80-an, atau mungkin Anda yang ingin titip-titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987 pendengar.

Tangkai Anggrek Bulan PDKR. Lagu ini menceritakan tentang ungkapan rasa cinta, kesetiaan, dan kerinduan mendalam kepada pasangan. Bunga anggrek bulan digunakan sebagai lambang keindahan, kesucian, dan rasa cinta yang tulus serta elegan. Hadirnya setangkai bunga anggrek bulan menjadi lambang pengikat janji manis dan bukti cinta yang terus dijaga pendengar ya, sekaligus pengobat rindu saat sedang berpisah oleh jarak. Bagi Anda pendengar yang mungkin merasakan perwakilan dari lagu setangkai anggrek bulan untuk perasaannya sekarang, yang sedang berjauhan dengan kekasih hati, ungkapan rasa cinta, kesetiaan, dan kerinduan mendalam kepada pasangan lewat lagu setangkai anggrek bulan yang sudah Nur Astan putarin untuk Anda langsung dari studio RRI SP Labuan Bajo. Dan malam ini pendengar, kami menghadirkan masih banyak lagi deretan lagu pop era 70-an 80-an untuk Anda.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

tengah nantinya. Tidak terasa ya pendengar, kita sudah pamit undur diri di ruang rindu dan akan kembali menyapa Anda di pukul 23 ini waktu Indonesia Tengah pendengar dengan berbagi informasi ringan yang akan hadirkan dan juga lagu-lagu pilihan menemani waktu istirahat Anda pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Akan kami hadirkan deretan informasi ringan untuk menemani aktivitas Anda, aktivitas bagi Anda yang menjalani aktivitas lembur, menyelesaikan deadline kerjaan malam ini pendengar, atau Anda yang sedang me time, sedang nongkrong bersama teman-temannya di kafe Labuan Bajo, yang sedang berkumpul ngobrol bersama keluarga. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda pendengar. Tetap di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah

0: dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Masih bersama Nur Astan, pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Di larut malam yang tenang, tepat pukul 11 malam hari ini, pendengar, mari sejenak kita lepaskan seluruh keletihan dari padatnya aktivitas seharian, sembari menyiapkan pikiran yang damai dan memberikan apresiasi terbaik untuk diri sendiri sebelum beristirahat. Tahukah Anda, pendengar, menghirup aroma terapi alami atau sekedar mengambil napas dalam-dalam saat ini bisa langsung mengirim sinyal ke otak untuk menurunkan hormon stres dan memperlambat detak jantung.

hanya dalam hitungan detik berdegap. Jadi selagi alunan lagu dari Dewa 19 Kangen menemani Anda dalam keningan malam ini, cobalah tarik napas berdegar yang sangat dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan biarkan tubuh Anda bersiap memasuki istirahat yang benar-benar berkualitas untuk energi, menampung energi aktivitas edisi Rabu 29 Juli ya pendengar ya. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz Nur Astan, menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: 101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, tahukah Anda menghirup aroma terapi alami atau sekedar mengambil napas dalam-dalam saat ini bisa langsung mengirim sinyal ke otak untuk menurunkan hormon stres dan memperlambat detak jantung hanya dalam hitungan detik. Tak hanya itu, pendengar, penelitian dari Harvard Medical School juga mengungkapkan bahwa kebiasaan mematikan layar ponsel setidaknya 30 menit sebelum tidur dapat merangsang produksi hormon melatonin secara alami, yaitu hormon utama yang bertugas memperbaiki sel-sel tubuh kita saat terlelap. Pendengar, bahkan sekedar menuliskan 3 hal kecil yang Anda syukuri hari ini di atas selembar kertas terbukti mampu menenangkan pikiran yang terus berputar. Sehingga kualitas tidur meningkat drastis dan Anda bisa terbangun dengan energi yang sepenuhnya segar esok hari. Jadi pendengar, akan Nur Astan hadirkan deretan lagu-lagu pilihan menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan di jam 11 lewat 48 menit ini pendengar ya. Di penghujung hari yang tenang, tahukah Anda bahwa kebiasaan sederhana seperti meletakkan ponsel lebih jauh dari tempat tidur ternyata mampu meningkatkan kualitas tidur secara signifikan. Jarak ini membantu otak kita terlepas dari stimulasi cahaya biru dan keinginan memeriksa notifikasi, sehingga tubuh bisa beralih ke fase istirahat yang lebih dalam dan alami. Pendengar, untuk menemani Anda yang mulai bersiap merehatkan pikiran, tetaplah bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan renungan malam khusus untuk Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini tentang doa berkat. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 tertulis, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, doa berkat ini merupakan perintah Tuhan kepada setiap imam untuk diucapkan kepada umat Israel. Tapi bukan terbatas pada bangsa Israel saja, melainkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Roma 9 ayat 25. Kita yang dulunya jauh telah dijadikan dekat kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita dijadikannya umat kesayangan dan kekasih-Nya dalam masa penyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat ini digenapi, sebab berkat penuh dari Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh kuasa darah-Nya, melalui pengorbanan-Nya di atas salib, kita dilepaskan dari kutuk dan dikaruniakan berkat yang sejati, baik jasmani maupun berkat rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita anak-anak-Nya, sebab Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa berkat ini yang diperintahkan Tuhan kepada imam untuk mengucapkannya, mengandung makna bahwa Tuhan mempunyai kerinduan agar setiap umat-Nya mengalami berkat dan perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dan sekali lagi, kerinduan Tuhan itu bukanlah janji yang kosong, tapi janji yang benar-benar dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita yang percaya, Aku datang untuk memberikanmu hidup yang berkelimpahan. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kata menyertai mengandung janji pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan kepada setiap kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji berkat Tuhan masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap anak-anak-Nya, yaitu rencana untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya mengucapkan doa berkat bagi kita, melainkan menggenapinya sebab Ia adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, imanilah doa berkat ini dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada, diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan dan doa ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

terdengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini? Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita Melki yang siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Senang sekali saya masih bisa dapat menyapa Anda dimanapun Anda berada ya, di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Rabu 29 Juli 2026 ya, kita akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani aktivitas dan juga kegiatan Anda pagi hari ini begitu. Dan ya pendengar, nanti kita akan ada Mutiara Pagi ya. Kami akan hadirkan program Mutiara Pagi nanti pukul 5 lewat ya. Setelah ini kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari agama Hindu pendengar ya. Kita akan nanti bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu juga kita akan nanti hadirkan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita Daerah, masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan juga nanti kita akan ada update informasi cuaca bersama dengan BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan nanti setelah itu pukul 7 ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesi wawancara dengan satu topik menarik ya untuk menemani pagi Anda, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat gelar evaluasi dan penguatan program KIA Gizi dan Imunisasi. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya Agung Seni, tetap bersama kami di RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Sararu. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND ya, untuk edisi pagi hari ini mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini.
0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1

0: Exato.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Selamat pagi, berdengar siap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Setelah ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan pendengar RRI, seperti biasa ya, kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan di sini saya Dito Utama beserta operator Dev Rivaldi ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI, umat Hindu yang berbahagia. Bersama saya, Kadek Herina Dewi dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu akan menyampaikan sebuah tema yaitu dampak judi dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan waranugrahe serta bimbingan dari Yang Kuasa, di pagi yang berbahagia ini kita semua kembali berkesempatan untuk dapat menjalankan kewajiban kita masing-masing dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang terkasih, perjudian memang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, pada saat ini judi sudah merambah ke seluruh masyarakat, tidak saja di kalangan bawah. Yang namanya judi tentu sangat membahayakan, karena judi itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan di dalam keluarga kita. Banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan oleh judi tersebut. Saya yakin semua agama pasti melarang yang namanya perjudian itu. Nah, sekarang ini marak ada judi online. Ini merupakan definisi judi online ini, ya, sebagai sebuah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian, khususnya judi online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai medianya. Nah, ini bisa membuat siapa saja akan menjadi kecanduan oleh judi online tersebut. Di zaman digitalitas ini, ya, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, tentu banyak sekali ditemukan kasus-kasus kriminal yang disebabkan oleh judi online tersebut. Judi online ini sangat mudah diakses melalui HP dan juga jaga jarak, ya. Nah, kemudian bisa kita melalui iklan-iklan yang berseliweran di internet dengan warna-warni yang begitu indah, sehingga membuat siapa saja ingin mengaksesnya. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, sesungguhnya judi online ini mempermainkan psikis ataupun psikologi kita. Kita beranggapan main-main judi itu secara online seperti main game, padahal itu deposito kita akan dikuras dengan berharap menang akan menjadi kaya seketika. Ujung-ujungnya hal tersebut secara tidak langsung menguras isi rekening kita. Di zaman teknologi sekarang ini mampu, ya, kita mampu untuk membuat kita merasa tidak mengeluarkan uang, padahal kita secara tidak langsung dimiskinkan oleh mereka. Nah, kemudian sering kita lihat banyak dampak buruk yang disebabkan oleh judi online tersebut. Misalnya adanya kasus bunuh diri, kasus perceraian, kasus hutang yang sangat menumpuk, ekonomi berantakan, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi hal itu juga tidak serta-merta menyadarkan para penjudi, khususnya penjudi online, untuk bisa berhenti bermain judi. Sedikit cerita pengalaman seseorang mahasiswi, ya, mahasiswa yang usianya kurang lebih sekitar 21 tahun. Ia sebenarnya adalah anak yang beruntung
memiliki handphone, kemudian memiliki laptop, kuliah itu bisa bayar, ya, bisa bayar SPP-nya dan bisa makan 3 kali sehari. Kemudian bisa juga sewa rumah dan lain sebagainya, dan punya gerobak yang diwariskan oleh orang tuanya. Dia pun sebelumnya mengenal sebelum mengenal judi, ya, ia melakukan bisnis dengan lancar atas doa dari orang tuanya. Dia bisa hidup secara mandiri tanpa mengharapkan finansial dari orang tua. Nah, tetapi pada suatu saat dia tidak sengaja mengklik iklan yang menggunakan warna yang bagus, warna yang sangat menarik, ya. Dan awalnya dia tuh tidak tahu, menganggap itu adalah sebuah permainan puzzle. Nah, kemudian dia pun bertanya kepada temannya, "Ayo kita main bareng." Nah, temannya menjawab bahwa itu bukan yang permainan, ini adalah investasi. Jadi atas dasar pengaruh dari orang lain, dari salah satu temannya, ia pun mendepositkan secara terus-menerus. Maka dibuatlah dia hampir menang. Nah, karena dia sebenarnya sadar bahwa yang digunakan itu adalah uang asli, meskipun dalam bentuk digital, karena dibuat hampir menang, maka ia merasa dendam pada dirinya. Baru saja tadi saya menang, ya harusnya saya sudah mendapatkan uang berlipat ganda. Nah, harusnya saya juga menjadi kaya raya sekarang ini. Siapa tahu dengan mencoba lagi, saya bisa mengembalikan semua kekalahan. Karena dendam atas kekalahan itulah, dia juga terus mencoba dan mencoba, sampai akhirnya dia dikasih kemenangan. Sedikit demi sedikit, dia pun terjebak dalam lingkaran setan perjudian online tersebut. Hingga akhirnya dia sadar bahwa rekening tabungannya itu telah habis. Nah, disanalah dia baru sadar bahwa yang tadinya hanya sekedar iklan, yang dikira game, secara tidak langsung memainkan speakersnya. Nah, Umat Sedharma yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara kita untuk menghentikan kecanduan ini? Satu-satunya adalah caranya berhenti, berhenti dan berhenti. Jadi berhenti dibodohi pada saat Anda dibuat hampir menang, ya. Berhenti untuk deposit dalam bentuk apapun, dan berhentilah bermain judi online. Dengan berhenti, inilah kita bisa memulai pelan-pelan, kita bisa merangkak lagi secara pelan-pelan, kita bisa menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai pembelajaran yang berharga dalam hidup kita. Jadi khusus kasus dari penjudian online ini banyak sekali memakan korban, ya. Maka dari itu kita bijak menggunakan deposit yang kita punya untuk masa depan kita, karena kita terlahir di dunia ini tidak serta-merta menjadi kaya, ya. Tetapi kita harus bekerja. Dalam ajaran agama Hindu, khususnya dalam lontar Wiksu Pungu, dikatakan kunang ikang nistaning niste sunda ngaranye atoh tohan ike pua kabeh kapuan niste ngaranye ri den yan awaw pua ye wardaning dande mangkane keramannya apan enggal kesayannya suweye uredaye. Artinya, adapun yang disebut dengan nistaning niste dana adalah kekayaan yang diperoleh dari bertaruh dalam judian, sebab sangat mustahil kekayaan tersebut akan didapat secara bertambah apabila melakukan perolehan dengan cara seperti itu, karena akan lebih cepat habisnya daripada bertambahnya serta lambat berkembangnya. Hal itulah membuat mereka selalu gelisah, tidak tentram hidupnya, terganggu tidurnya, baik siang maupun malam. Tidak mampu untuk memusatkan pikiran karena selalu dilanda pikiran yang bimbang. Seperti orang yang diselimuti api segunung, tidak merasa enak dalam mencicipi makanan dan juga minuman. Begitu pula duduknya tidak pernah tenang, sebab hatinya selalu berada dalam arena perjudian. Begitulah para orang tua kita terdahulu menyusun betapa buruknya dampak daripada perjudian itu sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia,
bahaya judi ini ya, di zaman sekarang ini tentu berpengaruh

masalah masyarakat ya dalam kehidupan kita. Walaupun tidak seluruh masyarakat melakukan judi. Dan jika tidak ditangani dengan serius, maka akan dapat menimbulkan berbagai macam masalah, baik spiritual, sosial, keamanan, baik itu pribadi sebagai pelakunya maupun berdampak kepada lingkungan sosial yang lebih luas. Maka untuk itu ya, marilah kita mencoba untuk melihat atau mendengar sabda Tuhan Yang Maha Esa dalam kitab suci Weda tentang judi. Dalam Rigveda disebutkan, Aksayarma divya kesimit kra aswa vite ramaswa bahu maya manah tatra graha kitava tantra jaya tat mi vi chaste. Wahai para penjudi, janganlah bermain judi. Bajaklah tanahmu, selalu puas dengan penghasilanmu. Pikirkanlah itu cukup. Pertanian menyediakan sapi-sapi betina, dan dengan itu istrimu tetap bahagia. Dewa Savita telah menasehatimu untuk berbuat demikian. Rigveda juga menyebutkan, Jaya Tayeti Kita Wasya Hina Mata Putrasya Carata Kwaswit Rnava Bibad Danam Icamana Ayesam Astam Upa Naktam Edi. Istri seorang penjudi yang mengembara mengalami penderitaan sangat menyedihkan, dan ibu seorang penjudi semacam itu dirundung penderitaan. Dia yang dalam lilitan hutang dan juga kekurangan uang memasuki rumah orang lain dengan diam-diam di malam hari. Dalam Rigveda juga disebutkan, Dwesti suwar rur apa jaya runadi na natihto windate maritaram aswa sweva jarato was yasya naham win dami kita wasya bogam. Ibu mertua membenci istrinya menghindari dia, sementara pada waktu mengemis tidak menemukan seorang pun yang berbelas kasihan. Istri penjudi itu berkata, sebagai seekor kuda tua yang tidak bermanfaat, kami sangat menderita menjadi istri seorang penjudi. Banyak sekali yang diuraikan dalam kitab suci, dalam kitab suci Weda seperti Rigveda yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ternyata seorang penjudi ya itu juga sangat dibenci oleh keluarganya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa mertuanya akan membencinya, istrinya akan menghindarinya. Sementara pada waktu mengemis tidak menemukan seorang pun yang berbelas kasihan. Jadi pada saat dia memerlukan yang namanya bantuan ketika dia sedang kesusahan ya, tentu tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Karena orang lain beranggapan ketika ia membantu nanti bantuannya itu akan dipergunakan untuk taruhan dalam berjudi. Jadi tidak ada yang namanya kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu akan hilang. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kemudian dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, Aprani Briyat Kriyati Tal Loki Dyutam Uciyate Pradibhi Kriyati Yastuna Wijneya Sama Yaya. Yang artinya, kalau barang-barang tidak berjiwa yang dipakai bertaruh seperti uang, hal itu disebut dengan berjudi. Sedang bila yang dipakai adalah benda-benda berjiwa untuk dipakai pertaruhan, hal itu disebut dengan pertaruhan. Nah, kemudian dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, hendaknya pemerintah menghukum badannya semua yang berjudi dan bertaruh atas

mengusahakan kesempatan untuk itu, seperti seorang pekerja yang mempekerjakan dirinya atau menggunakan atribut seorang pandita. Dan masih banyak lagi kalau kita bisa kayak menelaah isi Bhagavad Gita dan juga kitab suci Weda yang lainnya, bahwasannya dalam agama Hindu ya, itu yang namanya perjudian itu memang sangat tidak dibenarkan. Nah, tetapi berbeda halnya kalau di Bali. Misalnya kita melihat ya, ada perjudian, dalam hal ini taborah itu menggunakan ayam pada saat budayatnya. Nah, tetapi pada saat taborah tersebut tidak menggunakan yang namanya uang. Ini diharapkan ya kepada kita semua agar berhati-hati dan bijak menggunakan media, karena bagaimanapun juga judi itu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang sangat tidak dibenarkan, dan juga undang-undang larangan judi yang mesti ditegakkan di era reformasi ini. Jadi hemat kita ya, bahwa undang-undang tersebut hendaknya benar-benar ditegakkan kembali oleh aparat kita. Jadi apapun penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait terhadap berbagai macam tantangan dan juga masalah tersebut ya, akan menimbulkan persepsi dan juga citra terhadap berbagai kebijakan yang diambil. Jadi di satu sisi akan sangatlah positif memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, namun di sisi yang lain kebijakan yang keliru yang menyakitkan hati dan merugikan masyarakat ya. Nah, jadi adapun langkah-langkah dan yang harus kita lakukan ya agar kita tidak mudah terjerumus dalam dunia perjudian tersebut ya, intinya adalah kita lebih mementingkan kebutuhan keluarga kita. Nah, dalam agama Hindu judi sudah pasti dilarang karena perjudian adalah akar dari banyak kejahatan, dan itu akan membawa kehancuran dan menyebabkan permusuhan di antara saudara. Nah, jadi di samping perjudian tersebut ya merenggut semua yang kita miliki, tetapi seluruh keluarga, mertua itu akan menjauhi kita. Jadi barang siapa yang terjerumus dalam dunia perjudian, tentu siap-siap akan dimiskinkan oleh judi tersebut. Karena judi online itu memang menggiurkan ya. Jadi sekali lagi, judi itu tidak akan membuat seseorang kaya. Sebab etika menang, pemainnya ini pasti akan menjumpai yang namanya kekalahan. Setelah kalah, kita berusaha lagi untuk meminjam uang, otomatis rekening kita akan dikuras habis. Nah, banyak sebenarnya kita sudah diberikan contoh dalam kisah Mahabharata ribuan tahun yang lalu ya. Dalam kisah Mahabharata, di mana Pandawa dan Kurawa itu bermain judi. Pada saat bermain judi, dari pihak Kurawa melakukan yang namanya kecurangan, sehingga Pandawa mengalami kekalahan. Lantas apa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut? Harkat martabat, kemudian harta kekayaan, ya, kemudian kehidupannya menjadi hancur. Dan istrinya pun menjadi taruhan di kerajaan Hastinapura. Nah, itu tadi banyak sekali sampai kerajaan dari Pandawa itu diambil alih oleh Kurawa karena dia mengalami suatu kekalahan dalam berjudi online berjudi tersebut. Nah, itu sudah menggambarkan kita betapa bahayanya dampak dari berjudi. Tidak saja judi online, judi apapun itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya. Marilah kita bersama-sama untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kita ya, hindari perjudian tersebut. Ya, walaupun yang namanya kadang-kadang orang berpikir duduk ya memainkan sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah hiburan menggunakan taruhan walaupun hanya 1.000 rupiah.
tetapi itu sudah menyangkut pautkan yang namanya uang ataupun benda-benda, menyebabkan menggunakan sesuatu untuk taruhannya, itu sudah tidak baik ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya perjudian, karena kalau kita sudah terus keterusan ketagihan, otomatis kita tidak akan tenang dibuatnya. Banyak sekali kasus-kasus yang dapat kita jumpai di masyarakat ya, di media massa, mulai dari pembunuhan, kemudian perampokan ya, penceraian, dan akhirnya ia menjadi seorang pencuri karena ingin memiliki uang ataupun barang untuk berjudi ya. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal tersebut. Marilah kita lebih meningkatkan kesadaran kita untuk menghindarkan diri kita dari perjudian, agar kita di rumah selalu, khususnya dalam keluarga, selalu berbahagia.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Florata Pagi.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nangannesa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: oknum yang kurang bertanggung jawab nih, Mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8888.

0: kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami mengajak Anda untuk khususnya umat Katolik ya, untuk berdoa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 29 Juli 2026. Dengan sari berita, BPBD siagakan tenda darurat antisipasi lonjakan pasien RSUD ND. Bulog Bajawa terus serap gabah dan beras petani lokal. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Lonjakan pasien yang sempat membuat pelayanan RSUD ND mengalami tekanan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. BPBD Kabupaten ND kini menyiagakan tenda darurat sebagai langkah antisipasi agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal jika jumlah pasien kembali meningkat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Pemerintah Kabupaten ND menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan pasien di RSUD ND. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah menyiagakan tenda darurat dan tempat tidur lipat di halaman instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendukung pelayanan medis apabila kapasitas rumah sakit kembali meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcelus Ecclesianus Meta, mengatakan penyediaan tenda darurat merupakan tindak lanjut arahan Bupati ND setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak RSUD ND. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi pelayanan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelebihan kapasitas.
2: Memang beberapa waktu yang lalu kita semua ketahui bahwa ada over kapasitas pelayanan di rumah sakit kita, lalu Bupati memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit. Setelah kami diskusi dengan beliau, kemudian diputuskan untuk kami backup dengan penguatan tenda maupun velvet atau tempat tidur untuk mengantisipasi pelayanan medis darurat apabila terjadi lagi lonjakan pelayanan di IGD.
1: Marcelus menambahkan, hingga kini tenda darurat masih tetap disiagakan. BPBD masih menunggu perkembangan kondisi di RSUD ND sebelum memutuskan apakah fasilitas tersebut tetap dipertahankan atau dibongkar. Sementara itu, Direktur RSUD ND, Dr. Esther Puspajelita, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan dengan baik. Menurutnya, jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun Dr. Esther mengakui, lonjakan pasien memang sempat terjadi. Selain karena RSUD ND menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten ND, rumah sakit juga menerima pasien rujukan dari klinik swasta, seluruh puskesmas di Kabupaten ND, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
3: RSUD ND adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di ND untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah ND, klinik swasta hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
1: Dr. Esther juga menjelaskan kepadatan pasien dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit untuk keluhan yang sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan primer. Di sisi lain, belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas perkotaan turut mendorong masyarakat memilih langsung ke RSUD ND. Pemerintah Kabupaten ND berharap kesiapsiagaan BPBD dan optimalisasi sistem rujukan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan baik. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan puskesmas atau praktik dokter sesuai kondisi medis, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan rujukan dan kegawat daruratan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Kantor Bulog Bajawa telah menyerap sebanyak 546 ton gabah dan beras lokal dari Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Laporan Suimam.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan penyerapan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga harga pangan tingkat petani. Menurutnya, Bulog menjalankan peran tersebut sesuai perintah Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras petani. Hingga saat ini, Bulog Cabang Bajawa telah merealisasikan pembelian gabah sebanyak 240 ton dan beras lokal sebanyak 306 ton dari wilayah Ngada dan Nagekeo. Kage Keong.
5: Jadi kita ada beli beras langsung, ada beli gabah. Ini akan terus kita berjalan sampai saat ini, perintah itu masih terus kita upayakan sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi masih terus kita terima pembelian beras maupun gabah.
4: Daini menambahkan kegiatan pembelian gabah dan beras lokal masih terus dilakukan hingga akhir tahun sesuai kebutuhan penyerapan. Bulog Cabang Bajawa akan melanjutkan penyerapan produksi lokal untuk mendukung harga yang layak bagi petani di Ngada dan Nagikeo.
0: Ruas Jalan Mataloko Were rusak parah akibat longsor. BPBD Nagikeo pastikan segera diperbaiki. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Baru ada itu mungkin dalam satu ini minggu, mungkin besok sudah, minggu depan sudah bisa kerja.
7: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Were Raya Kabupaten Ngada mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor Jumat lalu. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sebagian badan jalan tergerus sehingga mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat dan berpotensi terputus apabila tidak segera ditangani. Kerusakan pada ruas jalan tersebut menjadi perhatian karena merupakan jalur utama yang digunakan warga untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mobilitas sehari-hari hingga distribusi hasil pertanian. Kondisi badan jalan yang semakin menyempit membuat pengendara harus meningkatkan kewaspadaan saat melintas, terutama pada musim hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, menghimbau masyarakat agar berhati-hati ketika melintasi lokasi yang terdampak. Pengguna jalan diminta mengurangi kecepatan, mematuhi rambu peringatan, dan mengutamakan keselamatan mengingat kondisi jalan yang rawan mengalami longsor susulan.
6: Ya, jadi kami yang paling pertama itu tuh masyarakat harus hati-hati ketika melewati jalur itu. Alih kewaspadaan tetap ada. Dan mereka harus sadar bahwa memang saat itu di tempat itu ada longsor seperti itu sehingga bisa dihindari. Dikhawatirkan itu tuh ketika orang tidak tahu, orang jalan tidak apa, dia pikir itu dia aman, ternyata itu ada longsor. Itu yang kita juga harapkan, termasuk pemerintah desa juga kami mengharapkan supaya memberikan informasi atau timbangan kepada masyarakat untuk waspada ketika melewati jalur itu.
7: BPBD Kabupaten Ngada juga telah melakukan pemantauan terhadap lokasi kerusakan untuk memastikan tingkat risiko yang ditimbulkan. Pemerintah daerah berkomitmen segera melakukan penanganan guna mencegah kerusakan yang lebih parah dan menjaga agar akses transportasi masyarakat tetap dapat digunakan. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui BPBD memastikan perbaikan ruas jalan akan segera dilakukan secepatnya.
6: Jadi untuk Were 4 itu ini sudah mau siap untuk dikerjakan karena prosesnya itu tuh agak lama itu tuh di daerah. Setelah kami turun ke lokasi, kami buatkan laporan ke bupati, minta ini anggaran, dari anggaran baru ada itu mungkin dalam satu ini minggu, mungkin besok sudah, minggu depan sudah bisa kerja itu.
7: Diharapkan langkah penanganan tersebut dapat memulihkan akses masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan, serta mencegah terputusnya jalur penghubung antara Mataloko dan wilayah Were Raya akibat kerusakan yang terus berkembang. RRIND, Ferry Soo, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
0: Bupati ND minta perbaikan ruang kelas SMPN 1 ND segera dilakukan agar proses belajar dan mengajar tidak terganggu. Laporan Nikolaus Magumeli.
9: Bupati ND Yosef Benedikus Badeoda meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND segera menindaklanjuti kerusakan ruang kelas di SMP Negeri 1 ND. Permintaan tersebut disampaikan setelah Bupati menemukan beberapa ruang belajar mengalami kerusakan, termasuk atap yang bocor. Menurut Bupati Yosef, kondisi sarana dan prasarana yang layak merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Karena itu, pendataan terhadap seluruh fasilitas yang mengalami kerusakan perlu segera dilakukan sebagai dasar pelaksanaan perbaikan. Bupati juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pihak sekolah berkoordinasi untuk mempercepat penanganan ruang kelas yang rusak. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terganggunya aktivitas belajar mengajar, terutama saat musim hujan tiba.
10: Kelas-kelas sudah bagus, walaupun masih ada yang bocor-bocor, tapi nah itu semua jadi bagian dari apa? Dari pandangan anak. Anak kalau melihat kelas yang tidak sehat itu akan jadi dua.
11: aman juga nyaman, dan di sanalah anak-anak itu bisa membentuk dirinya. Saya minta Dinas BK untuk memperhatikan, khususnya sekolah-sekolah, kepala sekolah harus lihat itu dan sampaikan ke pemerintah, ke Dinas BK untuk segera diperbaiki. Jadi anak-anak jangan sampai belajar di tempat yang benar-benar ada bocor, ada segala macam. Dan itu mempengaruhi jiwanya.
9: Pemerintah Kabupaten Ende berharap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan berjalan seiring dengan upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, peserta didik diharapkan dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas. RRI Ende, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
0: Festival Balenagi 2026 akan kembali digelar dengan mengusung tema Milenial Kerubaki atau Torang Semua Basudara. Festival ini diharapkan menjadi ruang memperkuat persaudaraan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Flores Timur kepada masyarakat luas. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
12: Festival Balenagi 2026 akan digelar di Kabupaten Flores Timur selama 3 hari, mulai dari 30 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Perhelatan budaya tahunan ini mengusung tema Milenial Kerubaki, yang bermakna Torang Semua Basodara, sebagai ajakan memperkuat persatuan sekaligus melestarikan budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran, mengatakan tema tersebut mengajak seluruh masyarakat dari Larantuka hingga pulau-pulau di Flores Timur bersatu dalam semangat persaudaraan.
13: Milenial Kerubaki, artinya torang semua basudara. Kita satu lamaholo, bersaudara, satu hati, berkolaborasi, satu daerah, satu tujuan untuk membangun Flores Timur. Jadi torang semua basudara.
12: Ia menambahkan festival tahun ini akan menampilkan beragam atraksi budaya, mulai dari ritual adat, pertunjukan teater, hingga tari tradisional yang dibawakan para pelajar sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya leluhur. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan tradisi lokal seperti atraksi peniti jagung, menenun, serta proses pembuatan berbagai kerajinan tangan khas Flores Timur. Heri juga mengajak seluruh masyarakat menjadi tuan rumah yang baik dengan selalu menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, serta mempertahankan keramahan khas Flores Timur bagi para wisatawan. Festival Balenagi juga melibatkan peserta didik mulai dari jenjang TK hingga SMA melalui berbagai perlombaan bertema budaya seperti melukis dan mewarnai sebagai upaya menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Penetapan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah 2 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 disambut positif masyarakat. Warga berharap pemerintah segera mempercepat pembenahan sarana dan prasarana agar penyelenggaraan ajang nasional tersebut berjalan optimal. Laporan Rovinus Bula.
14: Dukungan itu disampaikan warga Kota Ende Billy Aran dan Frit Bata saat diminta tanggapan Selasa 28 Juli 2026. Keduanya menilai kepercayaan sebagai tuan rumah cabang sepak bola putri dan Arung Jeram menjadi momentum penting bagi kemajuan daerah. Billy Aran mengatakan masyarakat Kabupaten Ende mendukung penuh keputusan yang menetapkan Kota Ende sebagai lokasi pelaksanaan 2 cabang olahraga tersebut. Menurutnya, PON 2028 akan memberikan dampak positif baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan sepak bola putri di Kabupaten Ende. Ia berharap pemerintah tidak menunda berbagai persiapan yang dibutuhkan menjelang pelaksanaan PON. Pembenahan fasilitas olahraga dan infrastruktur pendukung dinilai harus dimulai sejak sekarang agar Ende siap menjadi tuan rumah.
15: Kita mendukung karena Ende terpilih menjadi tuan rumah atau tempat pelaksanaan 2 cabang olahraga, yaitu Arung Jeram dan sepak bola putri. Kiranya 2 event ini akan memberi dampak bagi masyarakat Kabupaten Ende, baik dampak ekonomi maupun dampak pembangunan sepak bola wanita di Kabupaten Ende.
14: Pandangan serupa disampaikan Frit Bata, warga Kelurahan Mautepaga, Kecamatan Ende Timur. Ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Ende atas keberhasilan menghadirkan Ende sebagai tuan rumah cabang Arung Jeram dan sepak bola putri. Menurut Frit, penunjukan tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan bahwa Ende dinilai layak menyelenggarakan ajang olahraga berskala nasional. Ia meyakini kehadiran ribuan atlet, ofisial, dan pengunjung akan mendorong aktivitas ekonomi terutama bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.
16: Sebagai warga masyarakat Kabupaten Ende, tentunya kami mengapresiasi kepada pemerintah, dalam arti pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Ende, yang mana sudah menerima Ende sebagai tuan rumah dua cabang olahraga yakni Arung Jeram dan Sepak Bola Putri. Ini menjadi sebuah kebanggaan dan juga prestasi di mana Ende dilihat bukan hanya sekedar sebuah kabupaten kota, tetapi juga sudah layak untuk menjadi tuan rumah. Ini tentunya akan memberikan dampak bagi Kabupaten Ende, terutama dampak ekonomi, khususnya kepada UMKM kita yang ada di Ende. Yang kedua adalah dampak sosial. Dengan sendirinya pasti ada begitu banyak orang-orang berdatangan ke Ende menyaksikan kedua olahraga yang akan dilaksanakan di Ende, tetapi mereka sesungguhnya mau juga mempromosikan Ende selain sebagai kota Pancasila, kota lainnya Pancasila, juga sebagai kota pariwisata.
14: Selain dampak ekonomi, Frit menilai penyelenggaraan PON juga akan memperkuat promosi daerah. Banyaknya tamu yang datang ke Ende dinilai menjadi peluang memperkenalkan Ende sebagai kota rahimnya Pancasila sekaligus destinasi wisata. Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebelumnya menyatakan pemerintah daerah memulai langkah persiapan menuju PON ke-22 tahun 2028. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Stadion Marilonga sebagai venue sepak bola putri melalui peningkatan infrastruktur, kapasitas tribun, serta fasilitas pendukung lainnya. RRI Enderovinus Fula melapor.
0: Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRI ND edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Dito Utama, wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait

0: lapangan bersama Disperindak AND yang memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuhan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, pagi ini Rabu 29 Juli 2026 ya, saya Agung Sere dan juga rekan operator kita ada Melki. Kami siap menemani Anda pendengar di Labuhan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita pagi hari ini ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
4: Catatan peristiwa penting hari ini.
3: Pada hari ini tanggal 29 Juli 2026 ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Setiap tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara secara nasional, pendengar. Peringatan nasional ini sangat sakral bagi militer Indonesia, khususnya Matra Udara, untuk menghormati patriotisme para pahlawan udara, meneladani nilai-nilai pengorbanan mereka, serta memperkuat dedikasi TNI AU dalam menjaga kedaulatan di Gantara Indonesia. Peringatan ini lahir dari dua peristiwa heroik yang terjadi pada tanggal 29 Juli 1947, yakni operasi udara pertama TNI AU berupa pengoboman terhadap tangsi militer Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa oleh Kadet Penerbangan Indonesia. Dan pada sore harinya pendengar, pesawat Dakota PT CLA yang membawa bantuan obat-obatan kemanusiaan ditembak jatuh oleh pesawat pemburu Belanda di Ngoto, Yogyakarta. Dan peristiwa ini pendengar menewaskan para perintis TNI AU, yaitu Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Udara I Adis Sumo Marwo Wirjo Kusomo ya pendengarnya. Dan juga pendengar, dalam peringatan ini biasanya digelar upacara militer terpusat di Pangkalan Udara Adi Sucipto dan di berbagai satuan Pangkalan Udara seluruh Indonesia. Dan untuk Anda pendengar yang juga hari ini sedang merayakan hari penting ataupun hari bahagia Anda ya, untuk Anda yang saat ini mungkin tanggal 29 sedang merayakan hari ulang tahun, bertambah usia ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberikan umur panjang dan juga semangat, kesehatan, dan juga mudah-mudahan apapun yang Anda rencanakan, apapun yang Anda ingin capai, mudah-mudahan di tahun ini, di usia yang baru ini, dengan semangat yang baru, semua itu bisa terwujud oleh kerja keras yang Anda lakukan, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
4: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
5: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Akbar Zu dan Naufali.
3: Info cuaca BMKG.
5: Selamat pagi Akbar.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Akbar pagi ini?
6: Baik. Untuk pagi hari ini.
5: Oke, baik. Silakan Akbar untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
6: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya Akbar Sudana Firly, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan prakirawan Kabupaten Manggarai Barat. Di mana pada pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hari untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah perairan, kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 28 hingga 32 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,2 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam. Lalu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,6 meter. Tip dari arah tenggara dengan kecepatan 34 hingga 36 km per jam. Kemudian untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin dalam waktu singkat dengan kecepatan 50 km per jam dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,6 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Cabe bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak di studio.
5: Baik, terima kasih Akbar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi. Terima kasih.
6: Selamat pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masuk di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda menemani pagi hari Anda pendengar. Kita hadirkan topik Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat gelar evaluasi dan penguatan program KIA, Gizi dan Imunisasi. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, ada Teresia Asmon. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Kakak.
1: Selamat pagi. Apa kabar, Ibu, pagi ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa.
1: Nah, oke.
2: Seluruh penyiar RRI juga ya.
1: Iya, baik. Amin. Puji Tuhan, Ibu. Ibu, ini kita dapat informasi kalau beberapa hari kemarin dari Dinas Kesehatan sedang melakukan ini, Ibu, evaluasi begitu, Ibu ya.
2: Betul, iya. Itu melakukan evaluasi untuk khusus untuk semester 1. Mm-hmm. Terkait evaluasi program kesehatan ibu anak dengan gizi di Manggarai Barat. Mm-hmm. Itu dihadiri oleh seluruh bidan koordinator. Iya. Pengelola gizi di setiap puskesmas dan juga pengelola penanggung jawab imunisasi di masing-masing puskesmas dan rumah sakit. Mm-mm. Juga.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita mengundang rumah sakit yang ada di Labuan Bajo juga.
1: Oke. Okay. Bisa disampaikan Ibu sebenarnya alasan utama dari Dinas Kesehatan menyelenggarakan evaluasi itu apa itu, Ibu?
2: Ya, ini evaluasi ini kan untuk melihat sejauh mana posisi kita, arti kinerja terkait layanan kesehatan ibu, layanan kesehatan bayi, anak, balita, juga masalah stunting, dan capaian-capaian imunisasi, yang secara khusus untuk imunisasi layanan dasar terkait ibu, anak, dan bayi, balita. Nah, ini juga menjadi target, selain target prioritas daerah, ini juga menjadi target SPM ya, menjadi standar pelayanan minimum yang wajib dilakukan. Jadi penting sekali juga untuk mengaudit atau mengevaluasi kejadian-kejadian misalnya kematian ibu, ibu hamil karena apa, juga kematian bayi itu penyebab utamanya apa. Ya, kita berharap di akhir tahun ya angkanya bisa ditekan atau dipertahankan. Misalnya sekarang kematian ibunya ada 3 orang, ya kita harapkan ya cukup 3 gitu.
1: Pun
2: sebaliknya. Kematian bayinya di angka berapa kondisi hari ini, ya evaluasi dengan evaluasi diharapkan tahu deteksi dini, terus tahu kira-kira faktor resiko penyebabnya itu bisa sebisa mungkin untuk dicegah gitu.
1: Oke. Oke, Ibu, kalau dilihat dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan Ibu ini, bagaimana capaian program kesehatan ibu dan anak ini khususnya di Manggarai Barat, Ibu, apakah ada indikator yang sudah memenuhi target maupun yang masih perlu mendapat perhatian khusus, Ibu?
2: Iya, ini angkanya kan kita kalau misalnya melihat ya ini capaian khusus untuk capaian SPM, capaian SPM untuk semester ini memang masih harus dikejar ya untuk beberapa indikatornya.
1: Iya.
2: Jadi terkait yang sifatnya terkait layanan, yaitu harus diperkuat lagi terkait komitmen layanan. Yang sifatnya terkait misalnya penyediaan obat, sarana prasarana lain-lainnya, itu juga menjadi tanggung jawab dinas. Jadi ini kerja kolaboratif, kita mengidentifikasi kira-kira komponen yang tidak terpenuhi untuk pencapaian standar pelayanan minimum itu, apakah dari segi layanannya kah atau layanan tidak efektif karena ketersediaan obat tertentu atau ketersediaan vaksin tertentu yang dibutuhkan. Nah, itu yang poin-poin penekanan, jadi mengidentifikasi lebih detail, terus misalnya juga mengidentifikasi apakah masih ada sasaran ibu hamil yang misalnya belum terperiksa, belum melakukan ANC, itu kan berarti harus ada tracing lagi, ada penelusuran lagi. Ya tentu ini bukan tidak hanya kerja petugas kesehatan, tetapi dukungan support dari masyarakat umumnya, dari keluarga, dari desa, untuk membantu gerakan sasaran atau menginformasikan ke petugas, ya itu sangat baik. Jadi kita berharap 100% ibu hamil itu terlayani atau diperiksa. Kalau diperiksa kan berarti bisa diketahui lebih cepat apakah dia kehamilan berisiko atau tidak. Kalau kehamilan berisiko, ya kan ada proses penanganan lanjutannya, apakah nanti akan dirujuk, akan dipantau terus-menerus perkembangan dan lain-lain. Jadi harapannya, ya kalaupun betul bahwa meninggal ini urusan Tuhan, tetapi hal-hal yang bisa dicegah dari perspektif layanan kesehatan dari petugas kami,
1: ya.
2: itu bisa diberikan dan meminimalisir resiko terjadi ya terjadi misalnya kematian akibat misalnya apakah dia perdarahan dan lain-lain gitulah. Itu
1: Oke.
2: bisa dicegah gitu.
1: Oke, Ibu, kita lihat kalau kita lihat Kabupaten Manggarai Barat ini kan cukup luas begitu, Bu ya. Ini dari hasil evaluasi sendiri Dinas Kesehatan yang sudah dilakukan, apa saja tantangan yang paling sering dihadapi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi maupun imunisasi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini, Bu?
2: Ya, tantangannya tentu tentu sangat banyak ya di lapangan. Jadi kita kita berpikir bahwa Labuan Bajo ini kota tidak punya tantangan gitu, tapi masing-masing setiap puskesmas punya perspektif masalah yang sama-sama kuat, sama-sama beresiko. Karena mengurus manusia itu kan mengurus orang lain. Kadang-kadang ada keputusannya tidak bergantung ke petugas, tapi bergantung kepada orangnya sendiri. Misalnya mungkin di Labuan Bajo ini Puskesmas Labuan Bajo wilayah penduduknya sangat banyak, terus keluar masuknya orang juga cukup cukup banyak. Kadang-kadang ada orang yang mungkin di bulan ini dia tidak ada, jadi susah dipantau. Jadi kadang-kadang muncul di posyandu tiba-tiba tidak ada lagi, jadi dikunjungi sudah tidak ada. Nah, tiba-tiba sudah datang dengan siap persalinan, tapi dia masuk kategori kehamilan berisiko dan itu misalnya nih tiba-tiba ya ternyata perdarahan dan lain-lain yang menyebabkan risiko kematian. Kalau di kampung-kampung kesulitan memang ya masalah topografi, terus ketersediaan alat-alat kesehatan untuk deteksi dini. Jadi untuk misalnya tidak semua tempat punya layanan USG. Nah, meskipun itu ditanggung BPJS, tetapi kan kadang-kadang untuk merujuk, untuk membiayai pasien apa namanya untuk pemeriksaan saja, bukan karena rujukan kasus darurat, direkomendasikan untuk ngecek ke poli RSUD misalnya, ketemu dokter spesialis. Ya pertimbangan itu kan banyak, bagaimana tinggal di sini dan lain-lain. Tetapi padahal kita sudah memfasilitasi di Labuan Bajo di dekat rumah sakit Komodo, kita sudah dinas sudah memfasilitasi rumah tunggu kelahiran. Jadi kalau misalnya orang yang dari jauh-jauh tidak punya keluarga di sini, kurangan biaya dan lain-lain untuk tinggal di Labuan Bajo, kita sudah menyediakan tempat tunggu kelahiran yang gratis difasilitasi pemerintah. Jadi khusus untuk orang-orang dari jauh tidak mampu dan harus melahirkan di rumah sakit dekat dengan dokter spesialis karena kehamilannya berisiko. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan lagi ke depannya. Itu juga hal-hal yang kemarin kami minta untuk seluruh bidan-bidan di setiap puskesmas mampu mempromosikan ketersediaan tempat itu gitu.
1: Okay. Ya,
2: kita berharap jangan ada yang ibu-ibu melahirkan bisa terdeteksi dini, terpantau semua. Jadi jangan meninggal lagi itu karena melahirkan.
1: Nah, amin, amin, Ibu. Mudah-mudahan ini, kalaupun ada ke beberapa hari lalu, mungkin bisa berkurang begitu untuk ke depannya, Ibu ya.
2: Iya, setidaknya gini, yang bisa dicegah ya itu tidak terjadi gitu. Jangan ada yang tinggal masih gitu. Ya deteksi dinilah kuncinya.
1: Oke, Ibu. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, bagaimana Dinas Kesehatan memastikan hasil evaluasi ini benar-benar berdampak nantinya pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, Ibu?
2: Iya, betul. Kemarin di evaluasi itu kan kita menggali seluruh permasalahan ya, baik dari perspektif dari puskesmas, juga apa kira-kira hal yang harus dilakukan dinas, bagaimana dinas harus menghubungkan puskesmas dan rumah sakit, di tata kelola rujukan, dan lain-lain. Itu sudah diidentifikasi dan kita sudah punya rencana tindak lanjut yang ya harus segera setelah ini harus diskusikan sehingga tata kelola layanan khususnya layanan rujukan ya, karena memang harus dinas yang memfasilitasi antara kebutuhan puskesmas, juga dengan layanan RSUD. Itu yang akan diskusikan. Sehingga nanti tidak ada lagi, ya kita berharap yang sudah didiskusikan kemarin, dikeluhkan kemarin, itu tidak berdampak kepada misalnya pembiayaan, harus ada pengadaan A, B, C.
1: Yeah.
2: Ya, itu diperlukan. Sedangkan yang memang rekomendasinya harus ada ini dan itu berdampak kepada pembiayaan, tentu kita akan mendiskusikan lagi dengan yang punya kewenangan gitu. Apakah anggaran, kemana, ya yang pasti segala bentuk catatan temuan evaluasi ya sebisa mungkin itu ditindaklanjuti, yang mana kategori prioritas itu dahulukan, yang diselesaikan dengan duduk bersama dan membuat komitmen layanan dan lain-lain itu harus segera diselesaikan. Dan pasti kita berharap di evaluasi kemarin
1: yeah.
2: ya dengan tugas kita yang berbeda-beda tetapi spirit kita, goal kita sama, yaitu menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita, juga mengurai masalah stunting yang tidak selesai-selesai gitu.
1: Iya, Ibu. Oke. Terakhir, Ibu, mungkin bisa disampaikan harapan dan juga pesan-pesan dari Ibu untuk masyarakat Labuan Bajo dan Manggarai Barat khususnya ya. Ini untuk kedepannya terkait hal tersebut seperti apa, Ibu?
2: Iya. Yang pertama, pemerintah ini sudah punya program yang sangat baik. Kalau mau dibilang, ini mulai dari screening kesehatan, itu gratis untuk semua usia. Jadi siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia remaja sampai dengan lansia. Itu gratis, minimum sekali setahun. Jadi pastikan jangan tunggu sakit ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, datang temui ke puskesmasnya atau temui petugas untuk diperiksa sehingga bisa tahu keadaan sakit saya ini apa. Nah, kalau tahu kan berarti nanti akan ada obatnya. Terus bagi misalnya masyarakat yang hingga hari ini mungkin belum tahu apakah BPJS-nya aktif, kepesertaan BPJS-nya aktif atau tidak,
1: yeah.
2: ya dengan ke puskesmas itu nanti akan ketahuan. Kalau misalnya tidak aktif, akan dibantu nanti oleh teman-teman puskesmas untuk dikoordinasikan selanjutnya ke dinas sosial. Sehingga kita pemerintah ini mau supaya semua masyarakatnya terlindungi dengan BPJS kesehatan, khusus yang masyarakat yang tidak mampu ya. Sedangkan masyarakat yang dengan kemampuan ekonomi yang cukup itu yeah. bisa membayar dan mandiri. Terus yang berikut ya, jangan sia-siakan gitu loh fasilitas yang dimiliki, yang disediakan oleh pemerintah untuk layanan kesehatan. Kalau ada ibu hamil, tolong diinformasikan. Jadi keluarga juga harus mendorong. Jadi ini ibu hamil itu pintu, kalau mau dibilang awal dari kehidupan, kita mau bilang generasi yang akan datang menjadi generasi emas atau tidak, mulainya yeah. dari ibu hamil.
1: Yeah.
2: Jadi tolong dibantu untuk harus ke puskesmas untuk dicek atau ke posyandu untuk mengecek kira-kira kehamilannya baik, sehat atau tidak. Nanti akan ada pendampingan atau edukasi-edukasi. Jangan sampai hamil tetapi tidak tahu, tidak sadar sedang hamil, akhirnya bumilnya kekurangan
1: gizi.
2: Yang berdampak kepada nanti bayinya BBLR, bayi lahir rendah, berat badan rendah, berdampak juga pada stunting. Karena bicara stunting itu bukan hanya tentang tinggi dan masalah pendek atau bobot badan kurang, tetapi itu masuk kegawat daruratan IQ juga. Jadi kita mau generasi anak-anak kita ke depan ya generasi yang sehat, tidak hanya sehat tetapi cerdas juga produktif gitu. Itu sih harapannya. Jadi tolong jadi harus merasa bahwa kesadaran sehat itu ada di diri masing-masing dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
1: Oke, baik Ibu Nih, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini obrolan pagi ini bisa menjadi referensi juga untuk masyarakat yang mendengarkan RRI Labuan Bajo pagi ini. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi hal-hal seperti yang mungkin tidak sempat ataupun tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik begitu Ibu ya.
2: Amin. Ya itu khusus untuk CKG itu. Semoga kita semua tahu masing-masing orang tahu kira-kira status kesehatan dia seperti apa itu dengan mengikuti cek kesehatan gratis yang ada di puskesmas.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nih. Selamat pagi.
2: Banyak. Selamat pagi RRI.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1.2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah.
9: Jakarta inilah Radio Klik Indonesia dengan warta berita.
10: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
11: Tapi dalam keputusan, negara-negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
9: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
13: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi